Selamat pagi Tatulna, Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya Permataku dari Java Jaib. Salamnya buat semua warga Sukapura yang udah pada stay tune. Spesial buat Tatulna, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, sama-sama, amin. Terima kasih buat Mbak Linda Oktaviana Sari. Selamat pagi.

0: Ada Kang Ades juga, selamat pagi buat Kang Ades. Nyimak katanya request lagunya Pemuja Rahasia dari Sheila on 7.
1: Jadikan pelajaran saya.
0: Minta lagunya dari Sheila on 7. Assalamualaikum Teulul. Waalaikumsalam buat Putra RR, selamat pagi. Sampai gimana kabar? Kabar baik alhamdulillah ya. Lagunya dari Alalasa Cinta Terakhir dikirim buat Teteh aja. Semoga sehat selalu dan impiannya semoga cepat terwujud. Amin.

Impian Teteh Ulpi banyak BTW. Semoga dikabulkan, disegerakan gitu impiannya. Doa, kalau doa itu pasti lah dikabulkan. Selagi itu baik, selagi itu tidak ada mudaratnya untuk kita, pasti Allah kabulkan. Tapi tentang waktu, ini mah kita gak tahu. Waktu yang kita pikir sekarang waktunya udah tepat, tapi kalau misalkan Allah bilang ini bukan waktu yang tepat buat kamu untuk doa ini dikabulkan, doa yang ini gitu. Jadi belum lah, itu kan it's all about time gitu. Jadi kalau misalkan belum dikabulkan, ditambahin lagi, diseringin lagi lah doanya gitu. Seperti kita mengayuh sepeda, cenanya doa mah terus weh, dikayu terus, digoes weh terus, nanti juga sampai pada tujuan. Jadi kalau kita meminta sesuatu kepada Allah dan ternyata belum dikabulkan, berarti terus weh, tambah lagi, dipinta lagi. Oh, kan otomatis doa kita jadi banyak kan? Iya. Sedikit-sedikit tambah lama jadi banyak kan? Jadi ya seperti itu, semoga disemogakan kalau urusan dikabulkan ya pasti gitu. Cuman waktunya yang kita nggak tahu kapan ya, semoga disegerakan gitu. Tah beneran nikat ngadoakeun. Terima kasih buat Putra RR. Semoga bisa disegerakan ya, impian semoga cepat terwujud tah gitu. Cepat terwujud berarti kan disegerakan. Amin ya Allah. Semoga semuanya disegerakan ya, karena semuanya juga penting kalau menurut hamba sebagai manusia.

0: bakal bahas lagi satu info, satu apa dua informasi lah ya. Kita lihat aja dulu nanti di jam ini, jam 7 sampai jam 8. Gak tahu di menit keberapa, tunggu weh gitu setelah lagu-lagu berikut ini. Kita kan selang-selang seperti biasa gitu. Abis lagu sesi ini, baca WhatsApp. Abis itu baca info gitu weh gitu ya. Sampai nanti kelar, sampai nanti beres ya.
1: Yang kecil mengusik bagai ombak.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Teteh, apa kabar di pagi ini yang tiris nanyenyap? Waalaikumsalam, kabar baik. Ah, kopi napi kabitan. Mama Talita Gusti memang keren. Cikopi jeng bala-bala. Teteh-teteh sehat, selalu dimudahkan rezekinya, amin. Salamnya katanya buat Bu Bicit, buat Teh Ucu Jaiter, Mama Adit, Cemeci yang tugas aja. Lagunya Ruang Rindu dari Leto mendukung aja. Udah sarapan belum? Belum. Di sini pakai ini sarapannya. Ah, enak ya tendos. Ah, harus didekulan eta kubal bekles ya kumaha. Maaf kabagian meren. Selamat pagi Mama Talita, selamat pagi juga buat Talita. Eta budak leutik eta Gusti teh. Tiris heh diacuk. Tapi dah emang kebanyakannya baru udah kletik mah gitu, sok rada karuatan. Kita mah yang udah dewasa, lain tua, dewasa gitu ya. Kan musim dingin kayak dingin udah sok berasa gitu, pengen nanti pakai yang tebal-tebal gitu kan ya. Enggak, bukan pengennya peluk-peluk, enggak ada gitu. Kalau sekarang pengen pakai yang baju yang tebal-tebal.

gitu. Tapi budak detik mana gerak aya nu pake singlet tungkul aya. Atau kalau malam-malam kita mah ngebulung dina selimut gitu ya, maju kajian hareun akeun apalagi udah berasa banget itu dinginnya. Ngebulung we di selimut. Eh, dia mah di selimutan malah ditejehan gitu. Ada yang seperti itu? Ada. Anak aku di rumah seperti itu. Entahlah anak-anak kalian semuanya sama enggak sih kayak gitu? Ini kenapa ini kok nggak ada bunyinya ini lagu teh kemana aja nah lagu teh kok tidak berbunyi ya gagal ya gagal tetot diganti saja lagunya mohon maaf ya untuk Norit lagu menua bersamamu ini tidak bisa diputer jadi usoran kia kemana nya ayana suara teteh penyiar kungkul gerak.

0: Iceng hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli di mana, Ce? Cik, ngilikan.
0: Ieu HP menang meuli di Cermat Sale, Dep.
1: Naon, Ce? Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

ketuk pintu. Ayo nama ada ulah atohnya malam minggu malam nanahawan ketuk-ketuk pintu pancukur ayah nu viral teneng dulu kemarin apa itu yang suka ngetuk-ketuk pintu ayo dikeluar ada itu ada apa ayo itu naon poci. Tidak bisa dipungkiri dah atuh kalau masih remaja mah dulu sok rada menunggu-nunggu malam minggu teh gitu ya. Coba di apelan nunggu teh mah kalau misalnya udah laku dan ujung lo malam minggu malam-malam kan udah we cicing olangan tidak ada yang ngapelin. Cung ujung lo cung. Jomlo jomlo, aku jomlo, kamu jomlo. Itu tandanya apa ya? Ya tandanya sama, kita sama-sama gak laku lah. Itu mah tandanya. Selamat pagi lah, kita masih ke info lagi wargi pagi hari ini. Kalau tadi kita bahas Persib untuk bermain di ACC atau Asian Cup, Asian Cup Championship. Benar. Nah, kita sekarang bahas ACL ya, ACL 2. Langkah Persib Bandung menuju panggung elit sepak bola Asia dipastikan tidak akan mudah. Kalau tadi kan di level Asia Tenggara tuh, ACC itu, ini di Asia gitu ya. Jika mampu melewati hadangan Manila Digger FC di babak pre-eliminari, Pangeran Biru sudah ditunggu deretan klub raksasa ini di ajang AFC Champions League itu atau ACL 2 ini ya. Dan Persib ini wajib menuntaskan misi awalnya dengan menjinakkan wakil Filipina tersebut guna mengamankan satu tempat di fase grup. Kemenangan dalam laga tersebut akan membuka jalan bagi Maung Bandung untuk kembali unjuk gigi di level kontinental menghadapi tim-tim terbaik di Asia. Dan berdasarkan daftar resmi yang dirilis dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, sebanyak 25 klub telah memastikan tempat di babak grup ACL 2 2026-2027 ini. Dan jumlah tersebut terdiri dari 12 klub wilayah barat dan 13 klub di wilayah timur. Nah, fase grup sendiri dijadwalkan mulai bergulir pada 15 September 2026 ini. Dan di kawasan timur, Persib berpotensi berhadapan dengan sejumlah nama besar. Ada wakil dari Jepang, yaitu FC Machida Zelvia. Ada klub raksasa Korea Selatan, FC Seoul. Dan tim kuat Cina Shanghai, Shenhua. Hingga wakil Australia, Melbourne, Victory FC. Nah, orang lain kan beda-beda tuh ya. Tergantung pemenang liganya siapa. Nah, dari Indonesia, aduh Persib deh, Cina itu tahun. Indonesia Persib deh, tahun depan Persib lagi insya Allah ya. Nah, persaingan diprediksi semakin sengit karena Persib berpeluang bertemu dengan klub-klub kuat dari Asia Tenggara yang sudah memastikan diri tampil di fase grup. Sebut sajalah BG Patum United dari Thailand ataupun Kuching City FC dari Malaysia. Ada juga The Chong Vietel FC dari Vietnam hingga dua wakil Singapura yaitu Lion City Sailors FC dan juga Tam Pines Rover FC. Nah, selain itu dua wakil Kamboja yaitu Preah Khan Rich Sapai Rieng FC. Mayang-mayang teuing ngaran klub teh cenah. Dan juga Phnom Penh Crown FC telah mengamankan tempat di babak grup. Persaingan di ACL 2 ini di musim ini ya dipastikan menjadi tantangan besar bagi Persib Bandung. Dan kalau berhasil melewati Manila Digger, Maung Bandung ini bukan hanya membawa nama klub dari kota kembang, tetapi juga mengemban harapan sepak bola Indonesia untuk bersaing dengan kekuatan terbaik di Asia. Nah, undian fase grup ACL 2026-2027 ini akan digelar pada 18 Agustus 2026 yang akan datang. Dan selain klub yang lolos langsung, fase grup juga akan diisi oleh 4 klub yang tersingkir dari babak preliminari ACL Elite ya, serta 3 tim yang berhasil lolos dari babak preliminari ACL 2 ini. Gitu ya, jadi ada beberapa pertandingan ya Persib teh tahun ini musim ini teh atuh cenah selain di liga teh. Ada banyak, abang juara ya.

Ya, dan masih belum Persib Bandung masih belum mengumumkan secara resmi ya pemain yang akan datang atau pemain yang akan dilepas gitu ya setelah sukses meraih gelar juara Liga Indonesia untuk 3 kali secara beruntun. Ya, kalau misalkan yang sudah habis kontraknya mah udah jelas itu mah. Tetapi beberapa spekulasi terkait masa depan pemain Maung Bandung ini mulai bermunculan di media sosial ya Wardia. Sejumlah nama dikabarkan berpotensi hengkang dari tim kebanggaan Bobotoh tersebut dan paling mendapat sorotan adalah nasib para pemain lokal. Sejumlah pemain diantaranya kesulitan mendapat menit bermain sehingga peluang hengkang ini terbuka lebar. Persaingan yang ketat di tubuh Persib Bandung membuat sebagian pemain lokal lebih banyak menghiasi bangku cadangan dan bola.com mencatat ada beberapa pemain yang berpeluang hengkang di musim ini. Yang pertama adalah Alveandra Dewangga yang memang kesulitan mendapatkan menit bermain musim ini. Back sayap berusia 24 tahun tersebut kalah bersaing dengan Eliano Reinders dan juga Frans Putros di sektor belakang. Selama memperkuat Persib Bandung, Dewangga tercatat hanya mengkoleksi 9 pertandingan di Super League dan 3 laga di AFC Champions League 2. Dewangga memang pendatang baru di Persib, dia awalnya diharapkan bisa menambah kekuatan di lini belakang setelah Persib kehilangan Edo Febriansah. Dan kabarnya Dewangga tengah diminati Arema FC di musim depan. Selanjutnya adalah Robby Darwis yang juga pemain yang berpotensi hengkang musim ini ya. Gelandang berusia 22 tahun ini dikabarkan ingin mencari tantangan baru setelah mencetak sejarah bersama Persib Bandung. Robby sebenarnya sempat dipinjamkan ke Dewa United musim lalu tetapi pelatih Bayern Hodak saat itu kembali memanggil penggawa timnas U23 tersebut ke Persib pada paruh musim. Sama seperti Dewangga, Robby juga dirumorkan bakal bergabung dengan Arema FC nih di musim depan katanya. Ya katanya. Dan sebagai gelandang, Robby ini dikenal memiliki determinasi tinggi dan punya keberanian dalam berduel. Keunggulan lainnya, Robby memiliki lemparan ke dalam jarak jauh. Keunggulan tersebut kerap memberikan ancaman di pertahanan lawan. Selanjutnya, Rezaldi Hanusa atau dikenal sebagai Bule. Ini menjalani masa peminjaman ke Persik Kediri pada awal musim. Bek sayap kelahiran Jakarta tersebut dipinjamkan untuk memberikan kesempatan tampil pasca sembuh dari cedera. Selama di Persik Kediri, Rezaldi mencatatkan 8 penampilan setelah masa peminjaman berakhir. Pemain berusia 30 tahun tersebut kemungkinan akan direkrut oleh Persik Kediri. Kemudian, adik dari Rezaldi Hanusa, yaitu Hamra. Hamra Hanusa. Ini nasibnya sama sang kakak gitu. Hamra ini dipinjamkan ke Persik Kediri pada paruh musim karena kesulitan menembus tim inti di Persib Bandung ya. Dan menariknya sejak dipinjamkan, Hamra selalu jadi pilihan utama Persik Kediri di lini belakang gitu. Jadi bagus lah, jadi kan jam terbangnya jadi banyak gitu. Jam terbang, jam main lebih banyak. Terbang acol-acol kan. Bahkan bek berusia 26 tahun tersebut sempat mengenakan ban kapten dalam beberapa pertandingan. Selanjutnya adalah Hen Herdiana, bek sayap berusia 30 tahun tersebut kemungkinan akan menyusul Hamra dan Rezaldi untuk hengkang dari Persib Bandung. Hen juga mengalami masa pinjaman ke Persik Kediri pada awal musim lalu dan berseragam macan putih Hen sukses mencatatkan 18 penampilan dan dia dikenal sebagai bek tangguh yang memiliki kecepatan dan juga pekerja keras. Lain atau gitu pemain tanya dibayar anggur tapi main untuk ngodok bola di band saya ente lah tuh gitu udah jang karir nama tuh rusak. harus butuh menit bermain gitu ya. Cukup begitu ngodok bola cerah dibayar ongkoh. Oh jadi bisa seperti itu.

Ya, itu dia info birunya untuk pagi hari ini, Wargi. Untuk info selanjutnya di jam 8 sampai jam 9, nanti kita tunggu ada info apa yang bakal kita hadirkan untuk Anda semuanya. Karena di hari Sabtu seperti biasa, kita bakal kasih info tentang relationship ya. Setelah minggu kemarin kita bahas tentang pertemanan gitu ya. Apa yang akan kita angkat temanya pagi hari ini? Kita tunggu saja nanti ya di sini di Halo Selamat Pagi.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Suka.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Good morning, selamat pagi. Masih ditemenin sama Teteh Ulpi. Ya, warga 98.9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Maranah Ngarenah. Pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Ulpi Nabili masih di sini nemenin Anda semuanya sampai dengan jam 9 pagi nanti. Ya, dan sekarang udah pukul 8 pagi. Nah, selamat pagi dan terima kasih juga untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya pagi hari ini, yang udah pilih lagu yang Rojin sudah Ulpi puterin. Sok mangga sing jong-jong, yang mau kirim salam doang juga gak apa-apa, silakan. Tetap di 081-222-81101 ya. Buat Mama Zia, selamat pagi Mama Zia, makasih Teteh lagunya, monggo sama-sama ya. Ada Ramon BRJ juga, pagi Teteh Neng, pagi laguna Peter Pan di atas norma Manawi wey. Itu Manawi deh wey, mesti putar laguna hente kapan iya hempek ta.
1: Sesuatu yang harus terjadi kau sakiti aku.
0: Cek Wang Pak Al, Cina Kabogo, Teteh Neng, Teteh Cina Ariel, MBG, Mas Boril ganteng. Selamat pagi juga buat Mama Talita. Makasih lagunya ya Teteh, sama-sama ya, sehat selalu untuk Teteh, amin. Terima kasih Mama Talita juga, sama sehat-sehat selalu ya. Biar bisa kumpul terus, ketemu terus gitu ta. Liwat terus melewi lintuh kita ya. Pokoknya iya cenah teteh bocil teh bobon lagi gitu we pakai kaos dalam cenah celana dalam aku gusti wa katirisnya. Alim saya pakai acuk, Alim pakai selimut tuh bobo pemegang acuk teh ada rupa-rupa gitu teh, karakter anak rupa-rupa, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini ya. Ada yang memang harudang tiris tuh tiris juga harudang yang ngegulung lah selimut ada gitu. Ada yang sama sekali anti selimut ada. Antos kamar yang enong di si bibir tuh bobo cina yang buka baju cina yang harewos. Ah iya ini ngelikan emak nak juga nama gitu tuh. Mama kita cina gitu cina kita mau diterus itu ada kumaha cing. Repal, selamat pagi, assalamualaikum, kiu kiu, naon atuh waalaikumsalam, kiu kiu. Ada Norin lagi, selamat pagi, cie cie, malam minggu chattingan sareng nu ganteng, lah, semoga ada yang ganteng nih. Duren sawit mateng kapan? Udah keren, sareng duit mau pandan ganteng, Duda ketangnya sana. Bit pentan. Aduh. Kade cina teteh bilih enu ngetuk pintu tapi toong heula cina bilih poci. Iya. Toong sing sereng ya pas seserian. Iya itu. Serian teh. Kang Ades, selamat pagi buat Kang Ades. Status pemain pinjaman digaji siapa? Ya tergantung itu mah, tergantung apa namanya kesepakatannya seperti apa gitu. Dan biasanya mah kalau misalkan pemain pinjamannya dibayarnya itu sama klub yang meminjamnya gitu, yang klub barunya itu nunambut nanu ngagawekeun anaknya lagi gawe gitu digawekeun di urang, pokoknya dibayar ku batur atau ya. Dibayar kudu ngagawe kenana gitu lagi. Kebanyakan biasanya seperti itu. Kecuali mungkin ada beberapa kesepakatan di antara dua klub gitu, klub lama sama klub baru yang di klub peminjam sama klub yang dipinjam gitu tah Kang Ades ya. Ada yang ditanggung penuh sama klub barunya gitu 100% gajinya sama masa peminjaman ada. Ada juga yang ditanggung bersama gitu ya. Tanggung bersama 50-50 lah gitu, setengah ewang seteng-seteng wayu cen hayu ayan gitu. Kuma perjanjian nawe. Ada juga yang ditanggung oleh klub asalnya ada gitu. Kalau menjadi seperti yang sok pek weno penting mah ayak meren gitu nya, salah satu di antara salah satu antara di asalnya mah sok weno penting mah ada menit bermain weta cen sok budak bawa kena digaji nama kurang lah ada cen orang lupa duit iya gitu ta cek versi weta tuh yakin versi mah ada banyak uang ya man. Enggak tergantung itu mah. Tergantung dari kesepakatannya gitu. Tapi kebiasaannya biasanya kebanyakan emang seperti itu. Ya dibayar sama klub barulah. Meren iya, peraku orang nyuruh orangnya kerja di kita kanu namu teu lah cenah kata teh namu teu lah sakedap ieu sih mang ieu nya teu sina ngomekeun lakenteng cenah kitu paling geus sadintenan mohon mangga bayar dia cenah ku aa berau kitu atuh Kang Ades ka urang bayaran boga kenteng misalkan eta mah. Ya, ada Pak Queen juga selamat pagi hadir teteh buat nyimak bari ngagasan. Lagunya pengen Bon Jovi, thank you for loving me. Oke, okay, you welcome, Har. Kemudian ada Putra RR lagi Hanopis, teteh lagunya sama-sama lupa teteh yang buat lupa teteh buat si tomboy BKC yang di Salopa, apakah kamu sehat? Cenah hilang ditelan kontak. Putra RR lagi mengenang rupanya ini. Lagi mengenang kau, siapa itu yang kau kenang? Indra Dogar, Ciro bakal ke Persib di mallnya teh. Duka tuh ada kabar-kabar berhembus mendingin. Biasa tahun kemarin ada gitu, ayah kabar berhembus gitu ya. Rumornya melaju kencang kesana kemari, gak tahu. Nanti weh ke Majerengna gitu ya, emang Indra Dogar. Dipantau weh terus info Persib nanya. Nah, aneh-aneh wartosan teteh ulpinya. Ada Bibi Jis, selamat pagi. Pagi Teteh Ulna menyimak sedang begini cenah kabagian lagu keneh tanya mangke weh laguna terkesan dari Lesi salam ibu semuanya aja spesial Teteh Ulna yang bertugas makasih lelakon masuk paneri bikin kejutan gitu orang lain udah set tua ngomongkan si Anu wah keprok yang lain hebatnya si Pak Klub itu dapat si Anu Klub ini dapat kalem Persib mah kepas terakhirnya jeng ternyata ada ini ada itu alah rame ya. Ada Pak Al gening teh ul gini pan mohon ya pantesan jika merek kopi tadi kocek cina gini kabogona Aril MBG gitu Mas Baril ganteng iya Aril no dad Aril no dude maksud Pak Al geda gitu. Teh Rama selamat pagi Teh Rama. Assalamualaikum Teh Ulna. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kemana bungkul lagi teteh? Semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat bertugas, sehat-sehat dan bahagia selalu, hidup yang berkah dengan rezeki yang melimpah. Amin. Salam buat semuanya aja. Salam sejahtera turun. Sama-sama Teh Rama. Selamat pagi di Cikukulu. Sehat selalu ya Teh ya. Long time no see kita. Teteh tuh kangen ke Abi deh. Piraku itu kangen ke Abi itu. Ada Repal lagu sejenak Kristal Puter Beb Allah ya. Saya Bebna ada luak dia kami. Di sini cuma ada aku doang di sini yang muterin lagu ini. Ngapa kau babe sama siapa? Kau kira aku ini bebek? Jadi begitu ya infonya. Kok info chat WhatsApp-nya sudah masuk, sudah lebih bacain semuanya. Dan untuk lagu yang belum diputar ya tunggu aja lah. Kalem mas, ya, masih ada waktu ya. Tunggu we gitu. Kalau ada waktu kita pasti puterin. Kalau waktunya cukup, kalau lagunya ada gitu ya, pastilah kita puterin. Ditunggu saja we.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: sampai.
1: Tah dangokan, tah dangokan, tah dangokan laguna.
0: Sangat kulama-lama.
1: Ya, Margi, setia seperti kata Opi tadi, kalau hari Sabtu kita bakal kasih infonya tentang relationship gitu ya. Tentang sebuah hubungan gitu, hubungan Anda dengan dia gitu. Hubungan Anu dengan si Anu gitu. Bukan tentang hubungan penyiar dengan siapa. Enggak ada. Kita cuma ngasih artikel aja. Bisa sekian disangkakan gitu tuh.

Wargi Anda yang lebih mengenal kata-kata yang bakal Upi bahas pagi hari ini adalah Anda yang pecinta ataupun pecinta novel romance gitu ya. Entah itu berbentuk buku atau berbentuk elektronik, novel elektronik kayak gitu sekarang ada banyak sekali ya. Kita tinggal klik aja ada baca gitu. Nah, Anda pernah enggak sih dengar istilah yang kayak kita lagi jatuh cinta kayak gitu, kayak banyak banget lah kalau di buku-buku romans itu ada tulisan seperti ada kupu-kupu cenah beterbangan di perutku. Tah, eta nu sampaikan ke ayeuna teu ka harti ku teteh Neng. Apa sih sebenarnya sensasi butterfly in stomach tehnya? Saat Anda jatuh cinta seperti apa? Maunya orang ngeker jatuh cinta udah ujuk ya kupu-kupu orang rasupana perut gitu. Getek tau kumahanya. Baiklah. Inilah ada penjelasan ilmiahnya. Ternyata wargi, ini mah di mixing aja ya infonya. Ada info kesehatannya, ada info tentang relationship-nya gitu ya. The mix of information, mix from two information gitu lah. Nah, Anda misalkan lagi jatuh cinta nih sama seorang ya. Aduh, bayangin orangnya aja udah kayak aduh stomach ya, apa namanya butterfly in my stomach, seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di perutku cenah. Ke mana keluar cing? Kira-kira kena hidung, kena mulut, kena kuping, ke mana tah? Tina perut. Okay, lupakan, jangan ada pertanyaan seperti itu karena ini adalah sebuah istilah saja. Gitu ya. Ada sensasi yang diibaratkannya dengan kupu-kupu. Kan harus kupu-kupu sih. Ya enggak tahu pokoknya di itu nak kupu-kupu. Ya enggak sih kupu-kupu sampai sekarang gitu ya. Jadi misalkan bayangkan perasaan Anda saat bersiap menghadiri kencan pertama misalkan atau pertemuan pertama dengan si dia setelah sekian lama LDR. Besok ketemu gitu tanya. Atau misalkan kita itu memang jatuh cinta itu beberapa kali, bahkan ketika sudah menikah pun kita tetap jatuh cinta gitu sama pasangan tuh ya. Tiap kali ada melihat, kadang-kadang mau melihat matanya saling bertatapan, gini kayak kupu-kupuan tadi na perut, oh, berarti masih cinta, jangan khawatir kalau seperti itu ya. Nah, dalam momen romantis tersebut Anda mungkin merasakan sensasi seperti ada kupu-kupu cenah di perut gitu. Nah, cenah teu manuk heulang teu ulpi bet kupu-kupu atuh apal pokona ku kupu-kupu we teh ditunanya. Ulah protes. Itu seperti apa sih? Ya seperti semacam gejolak lah ya yang tiba-tiba muncul saat hati berdebar gitu tuh. Duk-duk-duk-duk-duk gitu ya. Bukan hati, sebenarnya jantung yang seperti itu. Duk-duk-duk-duk-duk gitu pas detik-detik pertemuan teh gitu. Nah, disitulah ada semacam gejolak yang berasa seperti sensasi kupu-kupu yang berterbangan di dalam perut gitu ya, yang namanya butterfly in stomach tawargi gitu ta. Dan fenomena manis ini sangat familiar biasanya ya di awal hubungan asmara, di awal nih gitu awal-awalnya aduh pada masa ada kupu-kupu berterbangan cenah, lama-lama kupu-kupu nagareuweuh. Tetapi apa sih yang sebenarnya terjadi pada

tubuh dan otak. Nah, berikut ini ada penjelasannya yang dikutip dari Real Simple, Wargi, ya. Penjelasan psikologis di balik munculnya rasa kupu-kupu di perut ini berkaitan erat dengan respon lawan atau lari yang dimiliki oleh tubuh. Nah, respon ini merupakan proses pertahanan diri yang otomatis diaktifkan oleh sistem saraf simpatik manusia saat menghadapi situasi pemicu stres, terutama antisipasi asmara lah ya gitu. Adalah yang disebut dengan amigdala, yaitu bagian otak yang bertugas mengenali ancaman dan memproses emosi gitu. Jadi dia ini nih yang memegang peran besar pemicu gejolak tersebut, nah si amigdala ini nih ya. Ini memberikan sinyal kepada tubuh untuk bersiap mengambil tindakan gitu ya. Memicu respon lawan atau lari gitu. Ada kan ada respon dalam tubuh teh lawan atau lari gitu kan. Nah, diem atau pergi kayak gitu. Harus kita lawan. Ini harus kita lawan atau kita harus menghindar atau harus lari gitu. Ada respon seperti itu dalam tubuh kita kan ya. Ini yang mengendalikannya nih bagian otak yang disebut dengan amigdala ini. Jadi ada seperti detak jantung yang lebih cepat gitu dan perut otot itu seperti menegang gitu. Begitu kata neuroscientist sekaligus presiden dan CEO dari Anaphylactic Life Science ya, yaitu Christopher E. Misling, PhD MS. Nah, sementara itu kata dia, saraf usus ini bereaksi terhadap berkurangnya aliran darah dan peningkatan pergerakan sehingga menghasilkan seperti kepakan ya, seperti kepakan dan artinya seperti kupu-kupu yang sedang terbang, cuma ngepakan sayapnya gitu ta. Karena kupu-kupu ini yang dinilai mungkin dari penampilannya indah nih gitu, melambangkan banget untuk jatuh cinta. Makanya kenapa yang diibaratkan itu kupu-kupu yang ada di dalam perut, seperti kupu-kupu bertebaran di dalam perut itu. Kalau misalkan lagi jatuh cinta, kalau misalkan kerkehel seperti ada gagak meren

Nah, sensasi menyerupai kepakan sayap ini merupakan contoh nyata cara kerja poros usus dan juga otak, wargi ya. Para pakar juga meyakini ada jalur komunikasi dua arah antara pikiran dan juga lambung. Nah, otak ini mengirimkan sinyal ke usus demi kelancaran pencernaan, sedangkan usus mengirimkan sinyal balasan yang mempengaruhi suasana hati atau reaksi tubuh Anda terhadap sebuah tekanan. Keterikatan biologis ini menjelaskan alasan mengapa Anda tiba-tiba mengalami kram perut seperti pas mau ketemuan gitu. Duh, kenapa itu tiba-tiba mules? Nah, gitu. Ini ternyata ada korelasinya ya. Relate ternyata. Atau mungkin alasan seorang pasien yang sindrom iritasi usus besar ini menjadi gejalanya memburuk

Nah, wargi, usus dan otak ini berkomunikasi secara terus-menerus melalui saraf vagus dan juga chemical messengers gitu ya sebutnya ya, yang berarti keadaan emosional ini dapat mempengaruhi aktivitas usus secara langsung, begitu kata Miss Ling. Dan sistem dua arah inilah yang menjadi alasan saluran pencernaan bereaksi begitu cepat terhadap perubahan suasana hati gitu atau stres ya. Kita kalau misalkan lagi stres juga seperti ada mules gitu ya, atau mau ketemu tuh Cina, aku sudah di sayang, aku sudah di jalan mau ketemu ya, siap-siap aku nanti sampai langsung mules. Nah, kayak gitu. Karena memang ada keterkaitannya otak sama perut gitu, sama usus gitu ya. Nah, dalam keseharian banyak orang mengaitkan sensasi kupu-kupu dengan asmara. Contohnya, ini terlihat jelas pada awal terjadi hubungan kalian ya. Kalian yang berhubungan ya, bukan aku ya. Nah, saat menyentuh tangan kekasih Anda, kan sudah halal ya. Pas pertama kali nikah lah, abis ijab kabul di, udah sah nah gitu. Bagaimana para saksi? Sah cina gitu. Sok cina neng di Jepang salim kenangan anak gitu tah, misalnya seperti itu. Ya kita teh udah kenal gitu, tapi kan itu mah di waktu-waktu sakral seperti itu beda suasananya ya. Jadi saat Anda sentuh tangan suami baru Anda, iya bukan baru jadi suami, maksudnya suami baru gitu, bukan ganti suami, enggak. pas cium tangan kayak gitu, nah gitu, berasa ada kayak kepakan kupu-kupu di dalam perut, cenah gitu. Tetapi sensasi kupu-kupu sebenarnya ini belum tentu merupakan akibat langsung emosi romantis tertentu, melainkan wujud nyata dari respon psikologis terhadap tubuh terhadap situasi yang mendebarkan.

Oke, kita lanjut sebentar. Secara psikologis, sensasi kupu-kupu ini disebabkan oleh otak yang mengidentifikasi hal-hal yang penting. Tidak diketahui nih, atau cukup signifikanlah secara emosional bagi kita hingga memicu respon dari tubuh gitu. Itu kata seorang psikolog klinis, Carolina Esteves. Ya. Dan menurut penelitian psikologis ini menunjukkan tubuh akan bereaksi dengan cara yang sama terlepas dari apakah ia merasa cemas atau ancaman yang dirasakan atau bersemangat tentang sebuah peluang, begitu jelasnya. Dan pada akhirnya kata Esteves, cara seseorang menafsirkan sensasi tersebut ini akan menentukan apakah hal itu terasa seperti kegembiraan atau kecemasan. Nah, meskipun sensasi kupu-kupu sering dikaitkan dengan indahnya jatuh cinta, poros usus dan otak atau gut brain axis yang teraktivasi secara tidak wajar ini bisa membuat Anda rentan mengalami masalah pencernaan atau kecemasan, gitu ya. Lama-lama mata si kupu-kupu teh dina perut teh. Karena ini mengembangkan strategi pengelolaan stres atau emosi yang berlebihan ini guna menenangkan saraf saat menghadapi situasi intens menjadi langkah preventif yang membantu gitu. Ya, pada sebagian besar waktu sensasi kupu-kupu ini sama sekali tidak berbahaya pada tubuh, ya aman ya ketika Anda merasakan sensasi kupu-kupu berterbangan di dalam perut ini masih aman, cenah gitu. Ada mau mungkin tiap hari atau mencegah gitu ya. Jika kalau semisal sewaktu-waktu aja ketika Anda, selain Anda ketemu dengan seorang yang istimewa dalam hidup Anda, ataupun ketika Anda sedang mengenang kembali sebuah momen yang istimewa dalam hidup gitu ya, nah, saat merasakan, Anda pernah dulu merasakan sensasi seperti itu. Nah, ketika mengenangnya, Anda bisa kembali merasakan sensasi itu gitu ya. Dan ini akan langsung mungkin Anda mengaitkannya, otak Anda mengaitkannya dengan pengalaman romantis gitu ya, dan juga yang positif tentunya ya. Momen-momen seperti momen indah seperti detik-detik sebelum, ya seperti itu, sebelum cium tangan pertama gitu ya, setelah sah menjadi suami misalnya gitu. Apalagi nih pasangannya pasangan impian banget, lu kan idaman gue banget gitu tah. Kupu-kupunya tambah banyak di dalam perut. Atau mungkin hari pertama Anda merintis sebuah karir, Anda bekerja di hari pertama, atau mungkin hari pertama Anda ketemu dengan seseorang yang setelah sekian lama Anda tidak bertemu, atau apalah hal-hal seperti itulah ya yang bisa memicu hadirnya kepakan kupu-kupu di dalam perut kita gitu, sensasinya ya, bukan kupu-kupu beneran gitu. Jadi kalau misalkan hal-hal itu tersebut terjadi, kata Esteves mengatakan bahwa sebagian besar waktu sensasi kupu-kupu ini berfungsi sebagai indikator positif bahwa kita terlibat, kita fokus dan berinvestasi secara emosional pada apa yang sedang kita alami gitu ya. Ayo Teteh Ulfi rek merasakan sensasi perut kupu-kupu dalam perutnya masih ini berbentuk kepompong jika nentencan jadi kupu-kupu ya. Karena kayak geli-geli getek-getek kepompong itu. Katanya kepakan kupu-kupu. Nah, lama-lama aku diambil orang. Nah, begitu cenanya tapi nya akan bae wae itulah can aya kepakan kupu-kupu di dalam perut oge henteu nanaon da teu pamali ieu gitu ya. Ada sensasi seperti itu ataupun enggak ge. Ada sensasi perut ada sensasi kupu-kupu dalam perut ataupun tidak apa-apa. Eta wa informasi gah kitu wargi ya. Selamat pagi untuk semua. Buat yang suka bikin ada kupu-kupu dalam perut untuk semuanya, mari selamat pagi wae cenah. What's wrong with this? Why can I play this song? Okay, sebentar. Lagunya yang mana tuh ini teh? Kenapa ada banyak lagu yang nggak bisa Upi puter ini?

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

pagi Wargi Setia, kita mulai di penghujung acara nih buat Maruf Family. Selamat pagi. Pemain pinjaman mah dibayar peminjam teh da bigi kungsi teh aya nu namut kajikan teh. Teh namu siana cenah panganterkeun ka anu kitu. Nya nu mayar we nya nu sok mayar si teteh nu namut we lamut aku we tarik tanggung ku pemilik cenah. Nya kitu pemain bola ge we. Teh Rama selamat pagi seueur ngelokna. Heeh, da kangen binit atuh. Hayo we cenah oleng kitu. Duh, nya trauma sehat dong, sehat ya. Afirmasi diri sehat, sehat, sehat. Aku sehat, aku bahagia. Gitu, ya. Ada Repal juga selamat pagi, hatur nuhun katanya sama-sama. Ada Dadan Japra juga assalamualaikum. Malam Teh Upi, dia mangalin Nur. Lagunya enggak ada waktunya, maaf ya. Salamnya buat semua spesial Teh Upi tugas. Makasih. Ada Sia juga selamat pagi yang tidak aku mengerti sampai sekarang Teteh Neng. Kalau lagi galau ini mah ya. Kenapa kalau buka TikTok pasti ada yang lewat video galau semua sesuai suasana hati. Padahal nggak pernah cerita ke TikTok, tapi dia udah tahu duluan gitu ya. Ada di pikiran aku, curiga kalau TikTok punya CCTV kayak ini. Kela, nang dia juga naik lagu nang kela, iya. Kemudian ada datang artis seperti itu ya, sesuai dengan apa ya, apa sosok relate dengan kenyataan. Lagi ngalamin ini, datang video seperti ini gitu. Itu nanaon, tapi hati-hati, Allah disyukuri aja lah gitu ya. Jadi kalau sedih-sedih tak tertahankan, kalau tersentuh kaci dateng hati-hati nanti gitu. Kalau sadar mah kagok, sadar na oge ya, digeuing tina keayaan yang lagi galau. Sudahi galaumu, cina gitu ya. Ada Cik Isur Salim juga selamat. Lah, iya macamnya berbau-bau curcur. Mana? Mana aku yang lagi curcur? Nggak ada, kakek. Balin Akta Penas, terima kasih. Tidak tahu diputar lagi. Boleh, sama-sama. Ada Bibi Cik Kumang Asukena. Nah, bisa halibar dina perut tetap kupu-kupu. Apaan ker berupa kepompong nomor kubibi diturut bulan deh. Jadi kupu-kupu dina perutnya. Ya, udah lah ya, waktunya udah gak cukup lagi buat kita terus bersama. Mohon maaf berkata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat berputar pagi hari ini. Semoga lain kali bisa gitu ya. Dan untuk perhatiannya, terima kasih untuk semuanya. Selamat berakhir pekan untuk semuanya. Selamat bermalam minggu untuk semuanya ya. Semoga you have fun tonight gitu dengan siapapun itu. Maksudnya pacar masing-masing lah. Nggak usah nyerobot pacar orang juga. Udah nggak usum ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: apapun.
1: Kumaceng, kumaceng.
0: Walaupun sedetik lamanya, izinkanlah aku menemuimu.
1: Waduh. Sedetik memang lama, aduh. Ngan sakit cip gitu.
0: Kena yang penting mah ketemu.
1: Oh, itu sok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Kang Den. Wilujeng siang, lagunya Fata Morgana. Salam buat semuanya, spesial buat Ici. Dadan Japra.
0: Itu salah ya teh?
1: Itu si Japra. Dadan Japra.

Kalau dari Bumper mah Fata Morgana bukan yang ini mah. Sorry Prap, ini yang lain ya. Fata Morgana kita tahu kemana. Lalengit Fata Morgana. Ganti yang lain Prap ya. Oke. Fata Morgana hanya dari Bumper satu-satunya itu. Ngalalengit duka kumaha ya teh. Ya yang lain di 081-222-81101 silakan untuk masuk gabung bersama kita. Biasa dan Japra atau siapa-siapa ya kita dan Japra. Buka. Ada mah topan atau selama menghilang baru muncul lagi siang ada Ben. Mah topan laguna surat biru. Salam bar ya teh, salam bar.

OASD. Kakak kata dadan japra ke OASD. Ma topannya jadi lagu Surat Birunya dari Tarling marah.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
2: suci, saya suci terbersih ini. Air bersih tengiles. Saya suci dari kita ambilkan lagi. Ada Indra CBO, assalamualaikum wilujeng siang kalian siang kali teijing anu mincering pada nyonkin lagu nakibah dari Kasenta, salam kanggo sadayana.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar.

Kita melangkah ke yang lain, ada Heri Irawan. Assalamualaikum, pagi menjelang siang Kang Ben. Pagi menjelang siang buat Heri Irawan. Saja. Lagunya Dwi Tendang Kurnia, spesial buat pendengar Radio Sukapura di mana saja berada. Makasih Kang Ben. Oke, Misami. Lagunya belum ya. Yang lain silakan di 081-222-81101. Kalau ada yang Anda pilih segera kirim.

0: lui le u a i t.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ini kata 2777. Pengen selami zaman atensi Kang. Aduh. Oh, Mas Emot kene nuhun. Ya, terima kasih ya buat yang atas namakan dirinya Ceper.

Iceng lu cantik ngejar kentek. Ya, Deden masih kanu sirik, kanu nyebut cantik kain ge. Teceng, teceng, sorry. Berikutnya mahajam siang Kang Den. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ada peningkatan memang dari hari ke hari. Ada peningkatan sedikit. Lagunya bebas dari Revina. Pintun kanggo Kang Deden yang lagi siaran saat bertugas.

apa ini kan judulnya, pecah 1000 nanti ya. Berikutnya Majam nih, Mbak Linda Oktaviani Sari. Assalamualaikum, Maciang Kang Deden, selamat Ijing. Request lagunya Salam Mesra dari Evita Mala. Kirim salam buat semuanya saja, spesial buat Kang Deden sama Teh Ijing. Petugas makasih. Mbak Linda Oktaviani Sari, boleh sasari lagunya.

Mbak Linda, saya ganti lagunya yang ini ya. Kita cari dari Evita Mala yang Anda pesan tak saya temukan. Ini ada kerusakan nih.

Oke, buat Mbak Linda, saya mohon maaf nih. Yang ada pesan, saya kasih ini malah. Sabila judul lagunya. Saya buka lagi WhatsApp yang lain. Ai cipokek, mai cipokek, siang kang deden, hoyong laguna debu, debu jalanan. Ini karena yang minta cewek ya, saya kasih lagunya cewek. Mahmila Cihuni berikutnya, assalamualaikum, kang deden kelite iceng hoyong lagunya. Buta dari Revina.

Buta dari Revina ada boleh ya. Mamila Cihuni, berikutnya Bibi Cir. Assalamualaikum siang, Adeden. Aku hadir nih lagunya Getah Cinta Eli Munchen. Salam buat semua aja, spesial buat Adeden bareng Teh Ijen yang lagi tugas. Bibi Cir, getah cinta tahu apa kebah hilang atau ada ya, yang jelas kita.

Ellen Munson ada. Aduh, oke. Okay. Boleh Bibi ada ya. Kalau yang ada mah ada, kalau nggak ada mah hilang. Saya nggak tahu sasar-sasar kemana. Sorry buat teman-teman yang lain. Oke, okay. Alisa, debu-debu jalanan.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Buncit dalam judul lagunya Getah Cinta. Yang namanya getah kan bukan daging atau bukan katakan daging kayu ya, atau kulitnya, getahnya malah yang keluar. Kaciannya, iya, ini peribahasa. Kita buka lagi WhatsApp-nya yang tadi. Tenening Kujang, assalamualaikum, syahadat.

Gue ngatain ini sama mohon maaf. Sia X IA. Gimana ya baca? Kia ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Teh Icing sama Kang Deden mau minta lagunya Rungkan. Kirim salam buat semuanya aja, spesial buat Teh Icing aja, love you. Sakebon mami, tapi sakebon mami, lega tuh, tuh. Lagunya Rungkan ada nggak ya? Buat ini barangkali mau diganti sama yang lain boleh. Yang minta lagu Rungkan juga saya temukan lagunya. Lir saya ya. Mai hatunun Kang Deden, mangga mai. Bibi Cita Nupis lagu Nacen, mangga misami bibi. Ya, banyak teman-teman yang lain yang minta lagu tak saya bisa temui.

Yang jelas dari dua pemohon ini tak saya temukan satu lagu pun ya, termasuk lagunya Teh siapa tuh yang diminta sama Mbak Linda Oktaviani Sari. Kita akan hadirkan lagu yang lainnya nih. Ada yang lagu yang lain misalnya dari Rita misalnya nih. Rita Sugiarto.

Nah, ini banyak lagu Rita Sugiarto. Ya, kita dengar lagunya, oke. Okay.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Sementara akan saya sampaikan, saat ini pukul 10 lebih 43 menit. Di hari ini, hari Sabtu 13 Juni 2026. Masih suaranya kabut biru nih. Suaranya Megi Zakaria. Saya buka WhatsApp lagi nih. Mengatasnamakan Bastian. Assalamualaikum Aden, kumaha sehat? Alhamdulillah sehat. Badan, pikiran juga. Koyong lagu orang biasa. Siapa vokalisnya? Kawasa Daya Pen Sukapura di mana wae ayana wa salam Bastian di Soreang. Jauh ya, jauh. Bastian di Soreang. Fotonya foto cewek. Nah, lagu yang dimintanya tak saya temukan dari siapa. Vokalisnya sebutin atuh dong.

Orang biasa terasa isi iceng. Manennya orang biasa terasa iceng. Iya, aku mah biasa. Aduh, biasanya iceng. Biasa aku mah. Orang biasa. Kita bisa hiper. Dalain piit. Dasarnya piit. Karena aku mah orang biasa. Dari Julagara, nggak saya temukan lagu tersebut ya.

Berikutnya assalamualaikum, salam buat apa nih, siapa? Ardi ya. Salam buat Karta yang mau lulus SMP. Dalam arti Roma Irama Begadang, sukses terus dan orang dia suka. Ardi di sini.

Oke, cukup sampai di sini kebersamaan kita Dangdut Siang yang racikan hari Sabtu ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf terus kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kena merenah. Ngerenah. 98.9 Sukabura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi. Sareng ditepang di acara Hariwang sang dinten ieu. Mangga nyakeun galindengna Hendarso. Dina neang harepan. Sok kepada aub di aturan di 08 hiji 222 8 hiji 0 hiji. Mangga diantos.

Nati Bah. Mohon. Khususnya Karta Oktavia jenenya. Pengen diputrean Jatnika Kosipa. Kosipa. Aya jeung aya. So. Kosipa. Aya mangga. Sorna sanesan umpada aub dinaya acara diaturanan mangga. Perkawis lagu. Insya Allah naya mangga kuring digoengkeun teh kalebet pamundutna Ardi Sunardi. Jadi Ardi Sunardi. Kadang-kadang. Kayak sarang sana lagu ianya. Pamundutan diputar.

Teh Tegian, Gian, Assalamualaikum Kang Den. Teh Ijeng, Hoyong pangoterkeun laguna hinis awi haur. Atuh nuhun, sehat ras Kang Den sareng keluarga. Amin. Gian, hinis awi haur.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Aduh, mangga nyangakeun kanu mundut. Hinis awi haur tah. Engklak teu. Tu katawis ngengklak meureun. Kayeu. Atuh nuhun Kang Deden teh ijeng ngengklak meureun. Ngengklak paratinya katampi pisan sehat ras amin nuhun. Sampurasun wilujeng siang Kang Den oge. Tenling ujang. Dan oge teh ijeng mugi sararehan. Arageung milikna biasa we hoyong kawinna teh baluang. Dipilari teh ka pendak baluang teh. Kamari teh sanes teh aya-aya ti kamari oge teh. Pasak kamari ngiceup teh geuning. Laleungit teh sabaraha. Apunten, panawi anu sanes teh nining. Di pondotna lagu baluang teka pendek.

Sorno sanes nama nawi mending ngeresakin nganggoy acara nembe tabu 11 45 menit Tuhan ajan luhur tabu 11 langkung 51 menit masih waktu sekenep menit deh.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

kasur busa, lemari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Matur nuhun mai cipokek. Sarang sanesna. Mangga ya keren nyawan Raja Ipong. Kawih-kawih pinilih. Anu mada ngengklak ulah pameng. Kerang ngengklak. Kare beli dengdek. Ngoasin.
1: Tatang gede tadi ngengklak mah. Bilo jengken atu.
0: Ini jangan ngengklak kaya tatang. Alah. Kade ulah tarik ting jang bisi burut. Alah. Menyak itu. Ngejejek nah maksudnya. Oh ngejejek.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
3: Sedang dan mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan.

Dan diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung. Terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari Sabtu 13 Juni 2026 seperti biasa di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Gena Merenang Arena. Di Saban Sabtu sore ditemani Sim Kuring tentunya Andi Elina Sugilar kita rame-rame ubrol-ubrol kaditu-kadieu lah seperti biasa gitu Mangga tentunya kita tunggu partisipasi dan dukungan Anda supaya hidup, supaya rame gitulah ngobrol mah ngalir ngidul ya biasa. Nah, ngobrol kaditu kadieu tapi tentunya ya tetaplah ada batasan gitu. Ada aturan gitu. Sekiranya ini mah ya ditahan gitu. Semoga tidak ada gitu. Penting mah ramean gitulah niatkan orang mah hiburan. Sambil dengerin lagu-lagu dangdut tentunya sampai dengan tibanya asar nanti, tibanya adzan asar gitu. Monggo tentunya pergunakan chat WA di 0812-2281-101 dan juga absenan biasa di postingan Facebook tos aya gitu. Postingan Facebooknya tos aya tanda terbaru en mah wani nyeun posting di sana naon hari Sabtu. Hari Sabtu. Ayo, gas.

0: Kita mulai absen dari postingan Facebook ada Teh Isur dipakai Kang Salimnya. Mama Ai Alpia gaskeun, Nurjana gaskeun, Ate Sarlon betah ek ngiring di seremoni Pak didinya entong Mama ada apa hadir Matemila gaskeun teh acan mareumana dieu ti pagi sampai sore nah aku naon teulin pareuman. Majia Matejia hadir gaskeun, Nia Kurniasi gaskeun, Malura Datun wae gaya ngebaturan minuang rambutan. So, okay. Nurani hadir, Dadan Encing, Acoela hadir, Sampelan Gintung, Jamil Alparigi siap mendengarkan. Mate Cahaya sok gas, Lia Fitria selamat sore, Supriyatna Sano hadir. Mate Luki Abi Mang nuju ngadangukeun bari ngaput bagus. Umi Or hadir hujan. Selamat sore Umi Or.
1: Sumpah aku gak sakit, sumpah aku gak nangis.
0: Riswati hadir siap nyimak tadi perwi jeung si AA. Teu ngeuh ngeunus jauh. Oh inget ceng teteh suamina Riswati. Pasti gungannya. Gera taraskeun ya. Pas emang Andika luar di gang Rorompok, si A.A. ngalewat. Ya. Selamat sore si A.A. Ta. Sugema jemeng bale. Arepaikum salam hadir ya ABG palsu. Tanya lagu jelalatan lama. Alah ya. Alekas lagu namanya jelalatan. Kamu mah kamari bi ika ayah tanana uwe. Repana bi ika ayah ya. Kamu mah kayak ucing-ucingan sama bi ika ya. Lah putus ya bi ika. Ika putus ke repal ya. Oh ada sayang. Ada aku ada jade. Ayo lu hasilnya ika. Kom si repal. Bunga anak kamari tanu nungguan ya. Repa ngelengit nyika datang. Ayana diobrolkan nih langsung. Ada sayang aku ada. Channel. Ah negot lobas ya. Mana ada teh sini dong. Aduh. Cari ya ikir Repa. Sampurkan. Umi bule janaon kala kesengan tosan hujan. Nyoba deka mana atuh Umi. Raos bugu cuacana adem ya. Dan japra ikum salam hoyong laguna ngeunah meureun nikeun salindri.

Eli Sulastri, waalaikumsalam, hadir sore gaskeun laguna Sayang Nirwana diantos. Acus mangga jeung acus. Lingling sore Wildan hadir, De Ica hadir, Nuri siap nyimak sampai tuntas. Bagus. Tak kirepa tanu jelalatan tak kebi ikat. Kop tarepa.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk

0: kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
2: Selamat sore, tanda jelalatan dah. Kine dan desak jelalatan dah. Bembe, sugilar ya, cina lagi jelalatan mah. Kamu nu jelalatan mana ngejual kami, yey. Hidup nu jelalatan mah. Tekao pun boncengan ke kine. Aa, naon ceng. Tu cina tinggal di harup imbit, imbit na cing ye gitu ye, gitu ye. Bisa kabatur hidup mah. Sedih kau nuk itu mas Junaid. Kami mah mata mah terjaga. Oh ceng, repa non amang betahin ngadengin lagu jelalatan tak sangker ngaleng biika. Nengke nikah, nikah, nikah waktu buncel ike. Betahin yang ada lagu jelata seker ngaleng di ika. Maici poke yang lagu tajamnya karang nanti. Mati Yandri, waalaikumsalam. Ngopikin bari nyese mempeng hujan, bari ngemil tunun. Alah, tunun. Masalah Mati Yantirisma, Ma Ajam hadir, Kang Salim, prung lah orangnya prung ngalir ngidul asal kita senang. Oke, lagu Bali prung, lagu Bali naon atuh dieu teh. Lagu Bali naon dari aki-aki. Lagu Bali dari Depok teh Bali tersenyum meureun. Bali itu. Lain percaya terpercaya bio di pasar setiap ayah pasar malam dicoba kung sok hujan tapi hujan pembukaannya sudah malam tadi ya dua malam kebelakang sana udah malam Jumaat udah berlangsung sih. Aprilia Sirnagali hadir amang gerimis rawas adem mohon pokoknya pesan kasih akangnya kata Aprilia lemon turun ke Cilangla. Pokoknya pesan hayang lauk nu badag. Tapi tong diasakan. Iya pesanannya cuyang tadi teh perlombaan isuk-isuk ya Mang Andi eleh. Kan dilalakonkeun yang ya. Dari sorangan ku di Kacilangla mada anger teu ngidinan matak nita we ka batur. Da anger jeung ning ide non ini sorangan mau ngidinan. Kadanya Aprilia pesan sing menang nu badag gitu. Pesan lagi yang setengah kilo hiji udah mual ayah. Ceng kudu ayah cenah har. Sing menangnya Aprilia ayang nu pang badagna pokona. Eh kudu aya nogan sing. Kan sudah ditodel heula sih. Kudu utus har. Selamat sore Aprilia Sernagali, sarang akangna terus sok biasa ye ngalalau ka Cilangla. Menang pokoknya lah. Mama Naneng Nini, waalaikumsalam hadir setia ngadangukeun sembari beberot gaskeun sip lah. Kode, waalaikumsalam gaskeun. Ayah Nabila, waalaikumsalam jeung santen siap ngawas sampai jam 5 bagus. Amar hadir, Pak Queen hadir, panas yang ngebul di dimanon. Mang nu jelalatan, tapi ada keur ngiru si amang iya. Alusnya mang, orang seudona, ya. Ngiru kuma, tuh si net, begitu mah. Ya. Riswati, penaknya mang, itu tengah wartosan penak, perwis. Udah yakin si Akang. Iya, waalaikumsalam hadir gaskeun amang laguna hanya untuk dinikmati bukan untuk dihayati. Nah, eta. Dinikmati bukan untuk dihayati. Terus di Siawa nyimak dina kaayaan tulang tonggong kana keramik masaka kana bantal asae betahan. Mang tinggal sare atuh. Aya aya aya. Teu romantis sih deh, harus deh. Sing romantis atuh hirup teh. Setiap lihat Magias pahingan asa getek tak tak yang horeng ker di kalengku ayang bebrepal ade. Widih. Repa mang amung ada buncelik buncelik kenyal. Ulah gegabah matak. BMB ada panon uing panon dohir lain panon makrifat nyana kumaha tuh. Boga ringkok plastik warna bungur te aing kudu nangan ringkok warna bungur ke umat jang naon. Bari teh mah aya ngan duka ka mana aslina warna bungur. Aslina teh warna bungur ngan duka ka mana. Ringkok plastik ya. Kan orang tangan sugan aya. Gaga mau beja-beja hadir sok teh naon lah. Pelangi cinta hadir, salam buat Etot yang lah kerja semangat, yang lagi kerja semangat Tot. Gali mang hayang lalu gede, he kapanan kami ke kerpesen hari Gali. Kerpesen sim kuring oge. Mari iski aikum salam sore hadir, jenggo pingken sarang suami lagu sambut salju sih. Oglek tah kakek Salim mang rada-rada jelat-jelatan teteh keur nempon heran ngocok nyingsat nyingsat eta kumis sing emut ka incu ki. Ribu mau ka incu eta mata kakek Salim jadi jelalatan. Tape di uing lau kemang, wah balas badak nyangigir na balong lagi ente nangkuban dalam nangkuban onong ngerak tengok lagi dalin lauk balong yang pesen lagi kudu lauk walungan tu bisa lauk balong matu loba di dege. Kakek Salim enak kene lauk cilongan duka pedang geus ngasaan di cilongan mah aralit kan pesen aja menu badak. Di celongan mah banyak, ngan aralit gitu kan kalau di jempol paling gede. Gitu. Bibicit sore, sugan di cilang lama tuh. Ya. Di suamin Aprilia Sirnagali, sugan ayo nu badak. Gitu. Nah, kakek Salim dah balik tersenyum, lagunya nyangka ke.

0: Sukabura FM.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Kicau Mania, nyangakeun selamat sore di absen dari Facebook lagi. Ririn Nur Ajmi hadir, Yani Aprilian Noma Iki hadir, Rafa Ravanti gaskeun, Amar Juki gaskeun, Anissa semangat pasti, Siti Wayuni gas, Lisnawati Lilis hadir, Manut hadir nunjungupingkeun sarang suami, mohon mangga wilujeng, Dede Farida hadir setia mendengarkan sih. Ma'ai hadir, Yani Mama Naila hadir, gas terus. Teh Isur gas ke, iya udah ya, udah. Amar jeung Duka Mitos, unggal aya pasar malam di Lanca Bakung sok hujan, mata kumun sumalodo sok ayakeun pasar malam di Lanca Bakung hujan. Mitosnya emang seperti itu. Manaila hadir, salam sadar jahiter, alhamdulillah berkah amang, ayah PM di Ranca Bakung, mohon. Aprilia Sirna Gali, insya Allah dikabaran, pami kenging, mohonnya diantosnya. Kedaduaan lungsur nage bareng-bareng. Sok tara kacanak uwi, nye sok lah, diantos nye. Kanggo nyicuyang, itu mah. Sana kenging lomba gitu ya, perlombaan tadi isuk-isuk deger ngayakeun lomba, kami eleh ngelehan. Oh ya, anak cenah kudu dihadiahan sok. Saya teh hadiahna mencoba gitu sugan we dari neangan sorangan kan mau bisa hari bukan ku ahlina mah jadi kudu ku ahlina jeung moal diijinan nu paling utama mah lainan lain moal diijinan itu nyayangnya da moal diijinan wah moal tape nya nu kumaha atuh ringkok bungur teh teh sejaman DI atuh ringkok bungur. Gali ya di Ciranglas anu melak namang lauk teh nya Gusti we anugrah teh mah. Anugrah tinu maha kawasa. BMB di imah lolobana warna bulau aya rudet ya. Di Dede Suyang oyong lauk nu aya nogan setengah kilo makur nogna wungku aja. Tuh. Di Dede cenah cuyang di Dede BMB bade. Ya. Anu nogan ada setengah kilo mah teu kur nogna wungkul eta teh. Bari lauk tilu on. Teh cuyang ya di Dede ceuh. Hese buan teu konek otak Sugilar mah walauk nilam alungkeun ka walungan naik useupan. Leung mun beunang. Pas uing dong inung kinajril keur nyiram hayang huni. Da teu usum dibere ku uing mun cenah kupa pokna teh naon barada guni teh. Naon barada guni teh aa tema kuing teh huni Bangkok eta nya aku rieu hasilna cek aing teh. Sedih uing ngadenge lagu Bali teh cai inget kerja di imigran HS di sisi basisir pantai putih mangedar teh dua poe sakali nya naon imigran teh cing sok. Ari pok teu kerja di imigrannya naon ari imigran cing sok. Majia makasih laguna sami-sami. Mam Dea hadir. Oh sorry, Mam Dea hadir. 2777 pangsepkeun abi. Eta sahanya. Selalu hadir. Ceper ya. Nanti ya. Nuhun selalu hadir. Repa lain eleh ngelehan merenya mun amang menang wah meureun. Pandebat lah eta ge. Kudu debat panas heula. Ngelehan atuh cenging teh. Aya cenah kudu ngelehan. Piola hadir selamat sore. Kakek Salim puku Ki Oglek nu jelalatan otak kalecina dipencet ke majikanan dipencet gicelekeun otak satalukna jeung puas Ki Oglek. Disa nu lauk balongna baradag teh mang joragla geus seubeut teu bagi hasil di absen komo nu huluna bisa disop mah. Tadi dilancek uing patin baradag a
Ade hoyong pais patin sareng bala-bala sanyiru eta ajo. Sok atuh, ajo. Bagi itu buah si mami teh nyiram hayang lauk walungan badag. Pedari keur nyiram sok nu hese. Aduh, Kak. Ari waktu keur nyiram. Aduh, Kak. Hayang lauk nu hese. Lagu berikutnya yang aku

6 menit saat sekarang. Asar sore hari ini jatuh pada pukul 15 lebih 11 menit. Ya, saiki asar sore hari ini jatuh di pukul 15 lebih 10 menit. 11 menit ya.

Sore Mang Mana Payu, saya siap dengerin, bagus. Nur Lela Wela, gas, bagus. Mariam Didi hadir, bagus. Sip, nubar ragus gitu. Mama Sela, waalaikumsalam, sore, hadir, noho. Kakek Salim, Ned, ke nyapruk, gesebet nyapruk, bayi umeng bagela. Nih, si ayah, eksin apel moa, kakek rek ulin, gesebet nyapruk, sono kaki ujang, bu, si ujang kemana ya? Asa lengit, terakhir teh ke ujang, teh basa lala jomeng, baliga champion. Sok atuh, reka rompok mahayu. Antos reka rompok mah. Duh kada ada cenah instruksi apel ieu teh.

Iya, pokoknya malah arek lauk banjir tuh di bolong ke BMB loba ya. Gitu bolong BMB mah. Ari aya banjir kakare kaya laukan. Itu banjir. Bang Manam sore. Mi instruksi ya. Instruksi apa lah jenenge kakek teh nyabruk nyamperkeun kayak mau ing. Kayak nyicu yang nager ke mana ya. Instruksi mi cina apa weh cina ame kakek tanya bruks cing sak dikarunya kolot Andi Dewo ya gaskeun basa eta aya kabumin yang sate aci teh emang ujang nyeta oh jadi kan syukur alhamdulillah hari ayah mah kabumi Andri. Ebel itu tuh panggi tuh kontak. Terakhir tuh bahasa iya bahasa lala jemeng balik ya champion bahasa final. Udah orang nungguan asar beberapa menit lagi ada asar. Acu cicing ke anak muda mereka apel aja cicing tong diganggu. Kecan aja instruksi, ya. Kecan aja berita apapun menghadapi malam minggu ngke. Ya. Keneka imam mereka imannya kunaon dik. Ya. Selamat menanti waktu asarnya. Sesaat lagi ada asar akan kita kumandangkan. Selamat menjalani ibadah sholat asar. Pasti bahwa waktu asar nanti. Semoga ibadah sholat yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceung?
3: Ieu keur Facebookan, Dek.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
2: Naon ceung?
3: Cermat Sale.
4: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan

Wargi setia dimanapun anda berada, orang ada dangdut doi, hiap. Sudah ada nasi bunga dan cuaca masih tiris, saya nama karasanya. Hujan masih gerimis di Karang Nunggal. Duka sudah di lemur anda hujan tuh. Coba acungkan tangan anu hujan. Kayaknya rata ya, Karang Nunggal Cika Thomas rata jalan. Selamat sore Nyai Dewi, karek bisa hadir nggak apa-apa. Ajkia Kia Gaskeun hadir. Siti hadir bari gogoleran, oke, nggak apa-apa. Bade sambil apapun boleh lah. Dengerin kita mah, dengerin Sukapura.

masih nyimak nyupiran kene, so gas-gaskeun pokona malah. Ma'alib, ikum salam Laguna 37B, salam Neng Lisa jeung Rian. Ma'engkas, bisa amang nuju siaran nuhun, sami-sami. Ma'pikri, selamat sore masih dengerin sampai selesai, bagus. Cisuti kan, Cisuti petakan ya. Indah Dogar sore gaskeun lah salam kanggo urang Sudapala sadayana. Cisuti, aya Cisuti. Cisuti Sudapala kan? Ramai katanya sebelum Sudapala.

kalau misalkan Anda ditakdirkan suatu saat nginep di hotel, terutama di hotel bintang 5 ya, mohon gitu, mohon diperhatikan. Nah ya mah karena pengalaman kita, pengalaman Simkuring, ketika dulu nginep di waktu ada kegiatan di Tangerang, pernah diceritakan kan, nginep di hotel Santika, nggak tahu masuk kategori bintang berapa itu. Dunungan Simkuring, kepala sekolah mempunyai gelas. Nah gelasnya itu kan mesti diganti. Dan harganya teulum-ulum, satu gelas 75.000. Harga penggantiannya, harga dendanya. Nah tadi ketika kita lagi iseng scroll Facebook, ada lagi cerita tentang resepsionis hotel yang memberikan denda kepada penghuni kamar yang penghuni kamar tersebut, tamunya itu memberikan noda dina spray. Nodanya noda darah gitu, ada dua gunclok gitu. Ada dua titik noda darah ditinggalkan di spray hotel di kamar tempat tamu tersebut menginap. Dan otomatis tamu tersebut harus membayar denda juga, dikenakan biaya untuk ya membayar dua titik noda tersebut. Noda darah, nggak tahu darah apaan. Darah dari luka mungkin atau dari apa gitu darahnya teh dina spray kasurna teh. Dan dendanya berapa? Satu titik noda, noda darah ya mungkin segede jempol lah. Kamun badak. Satu noda itu dendanya sebesar Rp150.000. Ini ada denda, ada dua noda. Dan si tamu tersebut diharuskan membayar sebesar Rp300.000 dan tidak ada tawar-menawar. Kedengar tamunya, teh ada kebijakan gak? Ya, gitu. Maksudnya teh menan bisa nawar tuh gitu. Kebijakan di sini? Tidak. Gitu. Karena ini sudah peraturan hotel kami. Ya. Bahwa setiap aya anu non meninggalkan noda dina kasur, dina spray tempat tamu menginap, wayahna kudu mayar sebesar itu tadi Rp300.000 untuk dua titik noda. Nah ini peringatan untuk kita ya, bisi suatu saat kita menang milik ya, menang milik gede, kita nepi ka dikersakeun, ditakdirkan nginep di hotel. Hati-hati, kajen gak koler di lantai. Atau dudut seprena tong di seprean. Bisikan odaan seprena. Bisitina iya, bisitina kekeongen, bijul getih, rekuma. Ya, kita ngambil dari sisi ininya, dari sisi hurinya. Gitu. Iya mah ya, sanu apa gitu, orang ditakdirkan ke depan bisa nginep. Bisa nginep di hotel berbintang. Terus, hati-hati juga. Ulah sagala. Ulah sagala dibawa. Komon tapi kan anukna aralus. Ulah-ulah dibawa anuk teh. Teman beli hotel. Dendana bisa satu kali nginep eta. Namun misalkan bawa properti hotel, itu kan masuknya properti hotel. Anu bisa dibawa mah kan model odol, sikat gigi, itu mah bisa. Sendal bisa sebagian. Sendal no di kamar gini itu. Bisa, ya. Kade pokok hati-hati. Bis itu bisa balik ke orang, jadi denda. Kenapa cerita seperti ini? Ya sebagai kehati-hatian orang gitu. Kehati-hatian orang bisi ya, orang suatu saat dikersakeun.
jika saken nginep di nu kitu, nginep di hotel bintang berbintang atau di hotel biasa, namanya hotel kan ada aturan. Terus kan sok ada kulkas mini. Lamun ae eusian kade tong main leguk da teu dihitung. Ulah gegabah ya. Isi kulkas mini lagi pinuh sama minuman gitu, minuman-minuman ringan ada na kulkas. Eta teh bukan nyuguhan, beulieun. Iya mah ngabejaan bulu tuur, mungkin Anda lebih paham, lebih tahu Anda sok biasa dadayuhan. Ngabejaan bulu tuur we gitu. Ngabejaan belum tahu atau ngabejaan yang sudah tahu, yang sudah paham biar lebih paham lagi. Cerminan ini mah peringatan untuk kita supaya apa? Supaya berhati-hati ya. Jadi niat rek ulin, rek staycation gitu jeung pasangan. Pae kalau lo baget dina kasur sayang didenda mang manap. Kadé ulah gegabah.

Selamat sore. Bisa nu komen anyar daya. Pak Queen, selamat sore. Laguan.

0: Ulu, nadir, maja, manco, gerimis, didege, sami, mohon dua. Tiris dah ya tebeda kita mau jaket. Bang Manap, selamat sore, masih dengerin gaskeun kopi pahit tanpa gula. Tuh, nyiku nao. Berbagai lagu.
1: Bila hatimu bercuri.
0: Kopi pahit, kopi pahit tanpa gula. Gitu. Putra RR, waalaikumsalam hadir. Wa asno danyun pulau koneng kudumai.

Acus darah naonnya eta kirana moal kitu darah kejantanan ya. Di masjid dedak mah disangka ustaz daripada di hotel ku make romehan ngait kana spray lapur di denda mata kula. Kudu hati-hati we pokona acus ya. Kudu mending kana di masjid seruang geus ngagolar peureum. Yo sakala mah betah ya. Bakal berpikiran. Selamat sore Gus Nandar. Tenining Kujang, ikum salam hadir. Nama Uwi kondangan, mohon sip. Lama ngata, lagunya nyangakun. Pilihan saya tadi teh.

0: Serbu. Ukri Sayur.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. 98,9 Sukabura FM.

Bapak gue Nanubis Laguna tapi masih nyimak nuhun pe. Uden sore uing boga pengalaman di hotel. Kuncina kamar teh anu ku kartu uing teh yang udud mang ka smoking area. Ari kartu na poho teu dicaput pas balik ka kamar teu bisa teu dewek teh kudu ka lantai handap. Ka resepsionis mah teu mangukakeun. Loba uing pengalaman kocak nu kitu mah. Pertama kali ya, sare di hotel nu kitu nya.

Pernah kan dulu diceritain ya, nyatanya gitu. Anu ngahurungkeun lampu nate, ya, si kartu nate dituna, digolerkeun. Diasupkeun aya wadahna, aya bok, aya henteu. Jeung urang Garut, naon can lampuna teu hurung ieu teh, hayang nyetel TV kan di kamar, aya lampu WC hurung. Da teu apa, urang protes nayap ka handap di lantai 3, peuweulipan turun ka handap. Buat ngengengan atuh di Garut, eta mah keur acara radio. Mbak, maaf, kamar saya tidak nyala, paranoid gitu. Bapak kartunya dimasukin tidak? Tidak, masukin cenah Pak. Naik deui teh ka luhur. Pa diasupkeun, ye gini ngurung. Rudet ta ya pengalaman gitu. Pengalaman we kasebut teh ku ngingkingna jeung urang Garut. Rek protes ka resepsionis pada lampuna. Ya. Hei lampu kamar mandi na hurung. Hei lampu kamar nante. Dibangus puting, parwek. Rek sholat, rek naon. Udah tuh apa? Apa tata carana? Hei juga tetep gitu. Masukin dulu pak kartunya. Ukur capek, unggul, protes tapi kurang ilmu. Tak gitu, udah tuh apal kebanan. Syet, di lantai tilu, ke lantai hiji. Di daerah, di deket ITB, ada acara nanti tahun 2009, kalau gak salah ya, 2009. Apa 2010, katanya. 2009. Atas ngungkuk jangurang Garut. Itu apa tuh acara? Nah, kan uyungan hari itu pertama kali sare di hotel, ne. Asa pohara jeung teh pengalaman ya. Tadi dinyama kan mulai we ngeuh oh kieu. Tama da tumpak klip. Mada tumpak klip kepanan iku geus biasa mah. Jadi paham, jadi bisa nu mimiti nama ai. Powerna teh tumpak klip teh marukan, sieun salah, sieun kagencet. Ari ku geus biasa mah. Lagu terus biasa, teh kan di Jasa Kartini gitu. Kan kita pegen pegen di ajarku ingat kak kita pegen kayak dong. Kami di lantai lima kayak dong di anak. Mang di mana cina orang yang kerkontrol? Yo ceng di lantai lima kerungan dipanggil, yo cina wing kadinya cek kayak dong. Ditutungguan ya mau kalau nggak selalu 15 menit. Aing geus rianya naon lu ka teuing wat. Da kana tangga cenah uing mesieun numpak lift mah. Lalakon ge dong. Kita bae sarua teh. Eh pe, belaan kuing diajarkeun kita bae. Bade bakal poho deui nya pe.

iraha tuwing kahwate amang karek nampo golodok diharup na gaingis kabayang jerone tetariris asuin wasiope hehehe golodok tetampiri ma panggung hehehe golodok inget kene tuh pe cara-cara numpak lip komo lamun anu make kartu pe kena ya di hotel kan selain kartu tersebut berfungsi sebagai kunci pantau dengan kartu tersebut bisa juga untuk mengakses slip jadi orang ketinggalan nempelkeun we ya engke teh turunna ti didinya we sesuai jeung kartu kamar urang sakti jeung dipikir-pikir ada lip. Bisa gitu denyuna batur. Segera sebab daya tangga etakan kadusunan. Kadusunan orang. Kan orang dusun ti lemur gitu jarang nukarar itu. Gitu. Ah, bet ningalikeun lah batur mimitina kan model waktu kegiatan kamar itu di hotel nu di Pluit. Kan rombongan bareng-bareng ya tempelkeun kartu geus katingali oh kamar ieu akur berarti teu kudu urang teu kudu nempelkeun ditanya heula batur lantai berapa gitu kan nusa kamar nah nusa lantai Indra Dogar jero oge pangalaman nya alhamdulillah dikersakeun ku pagawean tahun kamari kan dua kali hotelan ayeuna numpak lip makan saeneng-eneng bisa di jasa Kartini numpak lip wae eta mah dek kudu kana tangga eut ngeh dari Buki Edong atuh jeung kita ape embung aing cenah kana lip masieun jeung Ki Edong wat ha he ti lantai 1 ka lantai 5 dari ipu tape poho deui mang uyuhan taun kali genteu anger teu sanggup uy ngapaur mogok kebayang cenah lipna Urang mah naik klip mah teu katro teuing mang da asup pas rame teh geuning cicingna di juru bari nempokeun batur mencet naon we tidinya mah apal eta kudu kitu teh eta nu disebut bodo cicing kan aya bodo alewo kan bodo cicing eh bodo alewo mah kan bodo tapi tanya-tanya ka batur ieu mah bodo cicing bodo tapi melongkeun gitu Dina toilet mang nu seueur menjebak tah dina toilet ya. Di hotel di Tangerang. Oh hotel Novotel. Waktu hari pertama. Ya. Sup ka toilet, Pak. Toilet di mana? Tuh di sebelah sana kan rek-rek salat. Sup naon ceng teh parwek eta? Di bulah mana saklar lampu. Nah, cing. Poe ke meredong. Ngerang-ngerang di hotel kan awal ventilasi. Yeah. Hah, aing jeng teku maha. Iya. Udah teu apa saklar lampu na di mana. Alak ilik di luar. Bisi aja jeng di luar. Saklar lampu na di uwu. Ya, bae cing te poe kiri pada hayang ngompo. Yeah. Mbung nu di luar. Mbung dina urinoir gini aja. Ditutupkan pantona. Ribrai teh. Jadol jadi kontak nete ku tutup panto ku panto nutup gitu panto nutup ceklek brai lampu urung bisa gitu sing tenyuna aslina olok sorangan eta mah ane tadi nawat pikasi uno udah poe ka tumerdong itu kecirina naon eta mah nyata ukur tiba di palengekeun panton nanti ada poek teh kan di palengekeun iseng disurungkeun dicetring bae cing teh poek aya HP gitu kan cek dicaan ku lampu HP pas cetrek lampu non panton nutup brae teh lampu caang har cing teh eta toilet itu ya. Ya. Acus bade kalah moal he SDK dicandakan kitu mah heueuh betul mana ya dina gurukan lama ka teu aing mah. Tapi kudu nyobaan cus kali-kali mah tuh ulah kan jauh nyobaan di Cipatujah we desa rua eta ge hotel.
atau di Karang Tawulan. Cobaan. Si acuh. 277 ah ceper boro-boro naik klip naik eskalator ge asap ka ojot aing geus suku. Kudu tijong-jolong eta kade. Adin oye uing aya si Bibi Cita mang abi di rumah sakit Termina selama saminggu can pernah naik lip mangkaning di lantai opa cicing temang sieu naik lip tapi si mogok lip nah lemah beling saminggunya bulak balik di lantai hiji ke lantai opat dari puh itu teh yey ya. Mana pun kuing di coopan to WC-na. Dah gitu kami oke. Okay. Yeah. Nges di jero. Keluar kan parem. Sup di ke jero. Ata ngerian keran cai. Ata kan lengan orang di asongken. Ngucur cek. Betot di. Saat. Asongken di. Ngucur di. Bermacam. Berbagai suku. Sekresep kikitan lagi sih. Pak Queen, orang mau lupa kejebak ku keran di toilet. Makeran anu seumur-umur kayak nempotnya tuh apal putra nana. Pernah menang pake sensor, dia nulengen kudu dideketkan karena sensor. Iya, kalau mana kan gitu. Asongken kurang tinggal gor, cahaya tinggal ngucur. Betot. Saat deh, itu gitu resep tuh. Adin uye pining WC uing sarua gitu mang dibukakan baik ditutupkan anger poek hari pok pining WC ya acuh dah pasti lain teberak ngana acan we nya kemana atu uing bet paling jauh kacika dong dong atu uing macam nyoba anak tu healing bawanya ipah teh. Monok di hotel, di Karang Tawulan, apa di Cipatuja, apa di Pangandaran. Healing cus, wah beda sih suasana nage. Healing berdua jeng pasangan, wah. Bayang, grasok cus, beda pokoknya jeng seru di ima. Tapi kamu tempat ee nomor diuk atas sekretaris diuk. Kau macam tempat en beri diuk kata sekretari lain ngat diuk je, kacun berdoa ingat berbingung dengan gayung. No kita mah ayah atau otomatis kan tinggal mencet atau nyemprot kita kenal yang kenal pot. Tak kudu digayungan pe, rekuing diajarkan. Ku eta mah geta ku pernah we pernah ninjak jadi teu dusun-dusun teuing ya. Bibi Cit sepor mang hayang langsing tetepi teu daekeun langsing. Adin uye heg lantena ge awi hiji ngawuleng meusan ngubah pina alam aing. Ulah atuh gagabah ya. Apa nggak seburit tuh karasa waktu Bang Wanap sok atuh acus ngejaran sebenarnya. Pak Kuin ee nu diuk anu omena nyembut seram pernah urang neangan tombona beri nangtung efek nyemprot sakan awak nyatu keluar tuh bisa nyemprot. Lalakon kadusunan urangnya kena pengalaman eta bisi suatu saat urang unggah atau nampi nincak nukarar itu jadi eta mah minimal mun bejaan teh ulang-ulang teuing ya. Da kami ge mimitin nya teh ulang-ulang ku nancing teh pararoek. Jadi we apal ya. Bisa ada tanyuna nya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya.
insya Allah besok kita bersama lagi jam 11. Yeah. Doakan semoga kita semuanya selalu sehat lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dan tentunya kita mendapatkan selalu keberkahan dari Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Terima kasih. Sim Kuring pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: sampaikan 8 tuntutan ke pemerintah pusat, mahasiswa Tasikmalaya turun ke jalan. Hajat Laut Pangandaran, warisan syukur nelayan yang terus dijaga. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Ratusan mahasiswa berbagai elemen dan pelajar di Kota Tasikmalaya aksi turun ke jalan suarakan tuntutan rakyat ke pemerintah pusat usai salat Jumat 12 Juni. Aksi diawali dengan mendatangi depo Pertamina di Jalan Garuda, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Di lokasi ini, peserta aksi bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Selanjutnya, aksi dilakukan di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan R.E. Marta Dinata. Sempat terjadi aksi saling dorong antara masa aksi dengan petugas lantaran mahasiswa berupaya menerobos barikade pengamanan. Korlap aksi, Encep Gunawan Ridwan menyatakan aksi mereka merespons beberapa isu nasional seperti kenaikan harga BBM non-subsidi, nilai tukar dolar, serta sejumlah program nasional yang dinilai belum relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Karenanya, masa mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat agar terjadi perbaikan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
7: Tuntutannya yang pertama isu nasional. Kenapa itu isu nasional? Karena berdampak dari terhadap masyarakat. Yang pertama tadi BBM naik, yang kedua dolar naik, yang ketiga program nasional, beberapa program nasional mungkin semua teman-teman juga udah tahu tidak relevan terhadap masyarakat Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, hal tersebut itu menjadi salah satu acuan utama kita sebagai agen ataupun insan akademis, yang mana kita perlu menjaga nilai-nilai masyarakat dan juga menyampaikan hak-hak masyarakat yang memang tertindas secara kebijakan yang tidak pasti, dan itu menyengsarakan terhadap wilayah-wilayah masyarakat khususnya di Kota Tasikmalaya dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Langkah selanjutnya, karena barusan hanya pernyataan sikap dari pihak DPRD, kita akan terus mengawal hasil dari pernyataan sikap tersebut untuk disampaikan ke pihak DPR RI agar bisa menjadi kebijakan dan bisa menyelaraskan dengan kondisi di daerah.
3: Masa aksi akhirnya didengarkan aspirasinya oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, Wakil Ketua DPRD Haji Wahid dan Hilman Wiranata, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid, akhirnya membacakan 8 poin tuntutan yang disampaikan masa aksi, diantaranya mendesak pemerintah memperkuat sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan UMKM, memperbaiki tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan efisiensi belanja negara, memperluas partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan ekonomi, hingga memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada DPR RI sebagai bentuk tindak lanjut dari lembaga legislatif daerah. Murid dan guru SD Negeri 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, gembira lantaran akan memiliki sejumlah ruang kelas baru, menyusul sedang dibangunnya ruang kelas baru dengan bata berbahan sampah plastik bantuan dari Yayasan Bakti Barito. Pembangunan 2 ruang kelas dan 2 toilet itu, pembangunannya dimulai Kamis 11 Juni, ditandai dengan peletakan bata pertama oleh pihak Yayasan Bakti Barito bersama Bupati Abdusi Syakur Amin. Kepala SDN 3 Sukanegla, Fitri Firdaus, mengaku selama ini sekolahnya hanya memiliki memiliki 4 ruang kelas, sehingga proses belajar-mengajar harus dilakukan secara bergantian antara pagi dan siang. Hadirnya ruang kelas berbahan sampah plastik daur ulang menjadi bukti persoalan lingkungan dapat diubah menjadi solusi nyata. Tidak hanya mengurangi limbah, inovasi juga membuka harapan baru bagi sekolah yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan.
4: Sekolah negeri 3 itu hanya ada 4 ruangan, Pak, sampai ada kelas siang yang 2 kelas itu ya. Itu kelas 1 sudah pulang dilanjut oleh kelas yang kelas 4. Kemudian kelas 2 sudah oleh kelas 5 itu ya. Kemudian alhamdulillah ketika ada program Adiwiyata ya, maka kami mengikut serta ya, tersupport juga. Yang pertama bahwa salah satu visi kami itu adalah peduli terhadap lingkungan. Maka ketika ada kegiatan Adiwiyata kami ikut pada tahun 2025, alhamdulillah kami mendapatkan suatu penghargaan dan Bakti Barito itu apa mendampingi kami dan memastikan bahwa kami ini akan diprioritaskan untuk penambahan ruang kelas baru. Idealnya itu seharusnya kan 6 kelas. 6 kelas, kemudian ada ruang guru, ada ruang KS ya, idealnya ya. Jadi kalau secara ruangan itu harusnya ada 8 ya. Makanya kami sangat berterima kasih kepada Bakti Barito.
3: Sebelumnya, reporter Selamat Timur Kilas Radio melaporkan di SD Negeri 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, pembangunan ruang kelas baru dilakukan menggunakan bata berbahan dasar sampah plastik daur ulang, sebuah inovasi yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan kebutuhan sarana belajar siswa. Program merupakan bantuan dari Yayasan Bakti Barito yang membangun 2 ruang kelas baru RKB serta 2 unit toilet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Peletakan bata pertama pembangunan dilaksanakan Kamis 11 Juni dihadiri Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, jajaran Forkopimda, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, guru, siswa, serta perwakilan Yayasan Bakti Barito. Direktur Yayasan Bakti Barito, Dian Purbasari, mengatakan teknologi pembangunan ini memanfaatkan limbah plastik residu yang selama ini sulit diolah. Berdasarkan hasil penelitian, material itu dinilai kuat, aman terhadap guncangan gempa, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi yang kompetitif. Ia menjelaskan bahan baku limbah plastik berasal dari wilayah Garut, sementara proses produksinya dilakukan di Cirebon. Menurutnya, Garut dipilih karena dukungan pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat yang sangat baik.
6: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
11: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
12: www.radioprssnijabar.net.
11: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Tradisi Hajat Laut kembali akan digelar di Pantai Timur Pangandaran pada 16 Juni 2026 mendatang. Di tengah perkembangan sektor pariwisata dan modernisasi kawasan pesisir, masyarakat nelayan tetap berkomitmen mempertahankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dari laut serta doa untuk keselamatan dalam mencari nafkah. Bagi masyarakat nelayan Pangandaran, Hajat Laut bukan sekedar agenda tahunan atau atraksi budaya. Tradisi ini memiliki makna mendalam sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil tangkapan yang diperoleh selama setahun terakhir, sekaligus momentum refleksi atas hubungan manusia dengan alam. Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menegaskan, pelaksanaan Hajat Laut tahun ini mengedepankan nilai-nilai spiritual dan budaya yang selama ini menjadi ruh tradisi dengan mengusung tema budaya terawat, akidah terjaga. Menurutnya, kendati tetap mempertahankan esensi sebagai syukuran nelayan, penyelenggaraan Hajat Laut tahun ini dikemas lebih meriah melalui kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, hingga masyarakat setempat turut terlibat untuk menjadikan tradisi tersebut sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Hajat Laut itu, syukuran nelayan itu tetap dilaksanakan di tanggal yang sama, bahkan dengan acara yang lebih meriah. Dengan tagline-nya, budaya terawat, akidah terjaga, di Pantai Timur. Kolaborasi acara ini untuk mendorong dan menjadikan sebuah event pariwisata sehingga akan mendongkrak kunjungan dan akupansi di kita di Kabupaten Pangandaran. Intinya adalah bahwa syukuran nelayan ini tetap dilaksanakan. Syukuran nelayan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang diberikan selama setahun ini. Kemudian juga melaksanakan istighosa dan lain-lain dalam acara ini sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu mungkin kita juga harus bertafakur, evaluasi selama setahun ini, apakah kita ini sudah laksanakan bersyukur yang baik. Kemudian juga kalau memang misalkan tangkapan udangnya turun, kenapa nih turun? Ya apakah memang ada sesuatu hal yang salah yang kita lakukan terhadap alam dan kepada sang pencipta yang memberikan rezeki kepada kita semuanya.
1: Agus menilai kekayaan budaya yang dimiliki Pangandaran memiliki potensi besar untuk diperkenalkan lebih luas kepada wisatawan. Salah satunya melalui pengenalan kisah Dewi Rengganis yang menjadi bagian dari sejarah Pangandaran berkaitan dengan kesenian ronggeng gunung.
2: Memunculkan sejarah Pangandaran tentang Dewi Rengganis, sekarang warisannya adalah ronggeng gunung. Ini mungkin untuk membuat sebuah ikon baru, seperti di Bali ada tari kecak. Nah, kita punya di Pangandaran itu yang namanya ronggeng gunung, yang tidak terlepas dari cerita tentang Dewi Rengganis yang ada di Pangandaran.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: 98,9 suka buruk.
6: Keur naon, ceuk?
7: Iya, keur Facebookan, deh.
6: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
7: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
7: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, deh.
6: Naon, ceuk?
7: Cermat Sel.
8: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: FM。
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bisyifa'i warraha wa ala mautahum birra'fati warrahmah wa ala masyayikhina bilwaqari wassakina wa ala syabab bilinabati wattawbah wa ala nisa'i bilhaya'i wal'ifah wa ala al-aghniya'i bittawadu'i wassa'ah wa ala al-fukara'i bisabri wal-qana'ah wa ala al-guzzati bin-nasri wal-ghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

0: Once?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng, Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceung. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceung. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceung, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
4: Aduh, mataku kenapa nih?
5: Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng wengi sadayana. Parantos nartepan isa. Haturan wilujeng wengi wanasam kita dikeling ngantosan kaliwa oyo. Kumaha? Kantun Mak Uden. Ngantun ajae kakak Omo dici dici lubang tangtos ngtarik naja dici lubang katur wakmat waceme dici saninten cikaret kepaijan kalimi ke kantun Mang Ukir di Pali Bojong Semeni kene Maminun aturan wilujengi Maminun.

0: Mohon oyot kosim gitu. Kidoing lajeng pamumu si raja kain. Dicikuluk kolot sadayana. Ngararacung. Kidoing lajeng hari ringan deh.
1: Kidoing ayah tete.
0: Ayah totong.
1: Halo Kidoing, apa kabarnya Kidoing? Tega dirinya pada dirimu padaku.
0: Tidak ngalongok,
1: sungguh tega.
0: Aduh. Saya kantun kanggo Bapak Kardin kali si Ibu di Cinunjang. Pak, aduh, lami tetepang, damang. Pak Idar di Cibentang, lajeng di Cipayung ya Pak Jana, mohon. Kali Ibu Kang Dadai di Segog Rajana Kupatahu Kang Gokawa Saun apa Saun di PLP tadi dekati ngali kuring terin dina motor hapunten Om Bastam di air asin Tanjung. Bastam reparasi kompor gas tah mohon air asin Tanjung Ongkoh takos Om Bastam pokok nama didinya we Haji Mimin Bikok di Pasir 70 Pak Komar atau Teh Juju Oge Kakak Dede Apang di Citapen Ki Herman di Burahol. Wilujeng Isa Dayana, wilujeng ngadangkeun acara wayang golek dina wengi ieu urang gaduh judul wayang golek Adipati karena Rarabi. Wilujeng ngadangkeun ka Sadayana tah.

dede tempate ngelacengkakan aksara sumanten metuakakan babasan silokane purwatara purwaku wiwitan enge tarahiku kraton kan dadi cinejer bubuka ingcin darita wonten-wenten malih kejawi salmetin pagaran jawi kraton aslina. Raja Ngastina Prabu Destrata ini sawekti dilesan dening ingkang putra pembarep Kurawa Prabu Anom Astina Raden Suyodana boten kantun rama paman pati sakunilan Resi Kumbayana mewah para rayi Kurawa Sritra Sidumar Sabar Tumar Wairupa Sadurta Durjaya Citra Caruk Caruk Citra Citra Garalang Citra Ida Kenge Mutan kantun sedantun wadya malah tentara semata sikap penantam siri gada benicar rasa limpung sami jajar denira pangga binar kurnira masa ngantikane pun mekatung penanika karena kinsur

0: Duryodhana kaulanun Rama pupuh dening kaulan yang ngaget sama pangabaktus putra kuhinyupan jenengan ditarima nir mana sakuni kali ya iya kaulah pun sakuni oh syukur Syala Lorna leres oh syukur Dursasana eta
1: teka tina nama putra Dursasana yang akan semua prabaktis kuhunyuk panjenengan air rama prabu nukasarakan
0: kita rima cu Wis ngumpul anak sakabeh di barengan ku guru nak jeung tokoh-tokoh syukur.

0: Salabetin Pagelaran Jawi Karaton Astina. Raja Sepuh Prabu Dasrata.
1: Nih.
0: Saweg diadep ku ingkang putra Narendra Prabu Duryodana Prabu Anom Astina. Kalayan hanteu kantun ramah pamanti Ibu Pati Sakuni miwah kasepuhan Resi Kumayana. Anu dipandang tokoh guru di Astina. Boten kantun ingkang putra tokoh Kurawa Raden Dursasana. Tekantun sanderek sadaya sami lengket. Kawuhipun wadyabarat tentara semangca. Cunuk waktu rahayu pratama sanggur nirangan tika nyaur kapino mekaten nganiga. Syukur bahagia panah Suyudana kadia cinde kecu. Suyud
2: iya
0: panah Suyud putra dalem. Oh iya nyangakin sema pangabaktis kuhenyupan jenengan puputin ramah dewaji. Kita rima Suyudana. Sagedeki awak mane. Mana saguni? Allah dalah. Non kula kasepuhan uyuk semangat kaula pun sakuni katur nampi.

0: Hadi ya kang tua, kapayun kang tua. Oh syukur cakuni. Mana drona? Kapayun paman guru, cekap cekap cekap. Mangga kaula komayana hatur nampi kana pembagi salira jeung anggir. Kalayan sumangga kaula nyangakeun sumah pangabaktos kunjung panjenengan Raja Sepuh. Iye sareng pun anak kasueta mah ge aya si jalan bebas jalan tol Jagorawi. Nya si Supermi. Hey. Kecap ABC.
1: Nya.
0: Nya. Jalan bebas Soekarno Hatta.
1: Ya. Lapalan yang
0: Jeger anu taraborangan. Kapayun kaset.
2: Oh syukur. Dun. Kaula suatu mangga haturkeun sumah pangabaktos kuhunjung panjenengan.
0: Nuhun. Ya. Da benten mah aya suanten pun anak mangga genclang.
1: Mohon.
0: Ngagenclang.
1: Edas.
0: Yeuk mang oge. Yeuk mang oge.
1: Alah.
0: Oh, ge jeung mang.
2: Syukur bagja. Mana dure sasana?
0: Kekapina nama Rama Prabu Sumangga kaula dure sasana. Penten hoak naoge. Nya. Nyangakeun sumah pangabaktos kuhunjung panjenengan Rama Pupu dan kaula. Atuh kalimat eta teuna naon rupi kalepatan ageung sareng alit paralun malum kasukun kapuntenan anu katebak muka ulah kirang-kirang kapuntenan kaputra saling malum.

kalintang lewas. Mangga kaulannya dia kentamaga pikiran larapati kanas kapun. Naon rupi kapriwian parantos disayogi.

0: Santos, bisa yogi kenal rupa kapriugian perlian. Kalintang ajeng-ajeng na pangresa naon deui pidhawuh pangresa.
1: Nuhun, nuhun, nuhun, ngantos, ngantos, ngantos. Mangga gerawuh restu ieu putra anu bakal mayunan anugrah kabahagiaan oleng panganten di mamraka.
0: Sumangga ngahaturkeun uninga kaula parantos. Nya yogikeun bantunan ngeunaan kaula bakal nangtoskeun nasib oleng panganten sareng Nyi Putri Surtikan Titi Mandraka.
2: Nih.
0: Arantos sayogi papatasan ge tiruruntuy.
2: Aduh. Asa nunggu teh.
0: Arantos dikumpitkeun kangelanguan anguan Nen Putri Mas Picis kumrincing inten jumanten. Berlian sanaos bari naon rupa anguan-anguan. Kaya-kaya kabaya.
2: Nih.
0: Apok. Makuta panganten. Dugi ka kahanapna slop.
2: Loh,
0: 7 rampasan di si Baduyut.
2: Ya.
0: Hubungan kayaknya ka
2: Borman.
0: Borman mana itu? Kaula maksud jadi pangapit panganten.
1: Kayos mang nyawer na waktosna mah.
2: Ya.
1: Nyawer.
2: Ya.
1: Gampil kata-kata mah.
2: Ya.
1: Nyangko cina kata-kata ieu iya begadang dirinya.
2: Ya.
0: Oh, syukur.
1: Jangan sabar hakinten-kinten bakal mios ka Mandraka.
0: Itungan mah percaya kadrona mangsa bodoh. Kelaanan kaula maksud negrakeun rasa syukur ka kersana nu kagungan. Agungna jemarna ka intansi mantena para goib, para malaikat. Para leluhur. Wates ieu ku kersana. Pamaksadan kula ngajurung pun anak Duryodana bari pinuh ku kanyeri ka peurih. Alatan teu ngajodona ka Nyi Putri Erawati anu kapigarwa ku Raden Kakrasana Prabu Anom Mandura. Hal ieu hidup ulah leutik hate. Ulah leutik hate. Jodoh pati bagja cilaka. Eta cadangan keur manusia.
2: Nih.
0: Yan ayana jodoh pati bagja cilaka tangtu naon rupa kajadian tangtu aya sabab. Jeung musabab. Kepinuh damel yakin meureun anjeun teh lain jodoh na Erawati. Kituna Prabu saya nangtoskin gentos nyata rayina Dewi Surtikanti. Leres, leres, leres. Gelis nataning ngan waktu hari tatsan bijir bulu mayang ieu budak.
2: Oh.
0: Ayayana mah jigana, jigana. Tangtu katembung sinar kagadisan anak imurang kalih. Muga-muga cing jadi jodoh anjin. Jodoh anu bakal tepi kapak kotrek padung. Jodoh anu bakal mawa kana perdamaian. Dohirna batina.
2: Duh.
0: Sakitu kau lagi mau tinggalin mental dituntun ku Sanjaya. Hayang nyaksian na dan ukur kadenge dina waktuna walimahan anak kaula Duryodana. Raka Prabu Oleng Panganten pesalah semua beja-beja kasasaha. Nuhun, nuhun, nuhun. Sabaraha dinten kinten-kinten aja ipongananana ieu teh?
2: Ya.
0: Oh, bisa diatur. Eta mah badami we jeung besan di ditu.
2: Oh. Bagian duaan.
0: Namun ieu teh sakedik. Panuhun kakak sepuhan Raka Prabu teh kantun kakak kang tua.
1: Naon, naon, naon, naon.
0: Manawi sapuk sareng galih sepuh bok bilih punana Raden Jakapitana nyangah deui hewagan atanapi cocoba
1: musibah jiga nu atos-atos da teu kaur atuh. Kagungan bebene direbut batur.
2: Ini.
1: Kagungan pigarwaeun dicokot batur.
2: Ya.
1: Kumaha upami carana ieu agan Putri Surti Kanti urang bantu neku sasara dedemitan istilah nama diiwat. Didusta lah kitu diiwat. Dipaling. Samak pekasina oleng panganten di dieu kitu. Benar, benar. Istilah baru nak kaya nama kawin, kawin lari, kawin lari.
2: Kawin lari segala.
1: Kawin lari tenang. Kawin lari lompat.
2: Ya.
1: Benar.
2: Dilaporan dari lompatan.
1: Benar, Kacece, benar.
0: Ke, ke, ke. Ulah mere jalan katerangan gesan sasab sakuni. Mungguhing manusia tepayus milampah kitu eta deket kana mamalat silaka komo sadangan Raja Prabu Anom atuh lari sungkruk-sungkruk kana jalan dolim kana jalan saraka
2: nih
0: kana jalan curaling ulah dicontohan ku anjeun sakuni nyewa pamimpin curaling bari jeung sadangan engkena teh bakal jadi pamimpin cilimit
2: mantel
0: tukang jumrat-jamrat kauntungan kensa katuhu kajenteng negara rusak kajenteng pamarentahan awut-awutan rakyat rusak demi kepentingan beting pribadi muhak-muhak yukina korsi pangluhun nah kana kitu jingna lamun ikhal dipigawe ah humor we tama humor ieu mah bilih nyoreang ka tukang kitu dawuh atuh nyanyakeun bae nyanyakeun prak geratang tukin, ikhlaskin hati, ridukin hati. Muga agan putih cingka jodoh ku anjin. Ayo urang pada miang maksana jam 7 ayana gesan seserahan. Siapkan sakuni.
1: Oh manga, manga, manga. Raden tur sasana tokoh kurawa. Manga persiapkan wadiabaran tentara nu dipimpin

0: brakitik sireum jiga ngaleutna sireum dina batu panjang tanpa wilangan. Nemakeun temakan nirbronong bitu di mana ngaliwat ka pangkampungan istu pada geumpeureun teu papanana surak manghambal-hambal istu aya pisan ramah sareng sopan santuna. Malum pangagung anu tuna tina didikan sarakah agul ku kalungkuhan metu alas manjing alas temah nanyo kasiji tempat anu langka katinca ku jalma alas pati ngasala. Ayat dua buta penjelmaan dewa petugasing hiang ortipati. Ingih gesan ngahalangan kenapa maksudan para kurawa. Daya sana skala gordahalan kara kurte ini
1: ayah naun syakang.
2: Ya.
1: Aduk naha?
0: Dieu.
2: Ya.
0: Isuk-isuk ieu urang can mumuluknya.
2: Ya.
1: Nya can. Di mana mangga sih?
2: Ya,
0: sih. Tadi sakeuleung urang ngawangkong.
2: Ya.
0: Urang ngobrol.
2: Ya.
0: Kan we aya nu ngaliwat mawa jreki.
2: Nya,
0: mana ieu? Sasarina waya kieu anu balik ti pasar balanya.
2: Bener.
0: Antos menung ditiung anu. Ngais boboko gede, boboko saeud.
2: Jaha.
0: Sadarna. Ngampleu we. Bari ngajingjing kurupuk.
2: Nyaha.
0: Sabeulah ngalek tahu. Tuturkeun ku salakina mawa rancatan.
2: Nyaha.
0: Bari ngaherot.
2: Nyaha.
0: Ning
2: kampung.
0: Ngan ka dieu adi.
1: Nyaha ju.
0: Oh, ya.
1: Nomor sabaraha bijilna kucing tadi?
0: Wah, nah, bobolong.

buta-buta ingkan pada ngobrol

0: Ya.
1: Tadi saharep di urang ngobrol.
2: Ngobrol naon? Cing hok.
0: Deh, cing hok.
2: Ya, baru betul.
1: Oh, sabar weh heula. Yete poe Sabtunya.
0: Ya.
2: Nah, siapa tuh? Pan kamari Jumat.
0: Jumat.
2: Mangkuknya kumis.
0: Ya.
2: Mangkuknya pisan rewog.
0: Rewog mbok.
2: Kapan memang rewog masalah sih?
1: Memang salah sih.
2: Nya semen.
1: Ayo memang Senin.
2: Mingat.
0: Mingat.
1: Minggu.
0: Ahad.
1: Sabtu. Cenah Sabtu na Sabtu sarapan. Dewana ucing. Ribkina ngiblat tikulon. Sato na caru.
0: Nyaho.
1: Sipa caruh mun peting sengit kumeli. Jadi ningang di beti Sabtu ngajodoh. Nyata mingko Sabtu te tanah bumi. Sabtu na salapan. Alus di peyi urang menang rijimon.
2: Ya tu mudah-mudahan weh. Aya rezeki milik. Ti kadim bagja ti kudrat. Milik sararea duaan. Cing song dek ngobrol naon?
1: Iya di. Urang ngalesukal bu. Ngamu mulai hati supaya sadar hirup di alam dunia. Cicing dina tempat kosong, dina tengah-tengah. Kahayang, kakmung, kawani, kasiun, kakudu, kamual. Ia dunia tempat dua sifat antara untung rugi, benghar miskin, salah bener, eling poho, goreng jeng hade.
0: Tuh.
2: Ya, budak oge bisa ngomong gitu mah.
0: Ya.
2: Berang putin mah.
1: Awewe jeng lalaki.
2: Ya, dah ayat contoh.
0: Ya.
2: Budak oge bisa ramon tes berang putin.
0: Ya.
2: Uing mah mentang ngaji, anu kaharti ku pikir, urang keraya di mana, deka mana, terus di mana mimitina. Tapi, sebab unce kolot kia ya mentes salah. Manusia gelar di alam dunia digelarkan ke bakal dirawatan di maka jalan maut. Senang ayah sawareh nerangkan orang lamun maut asal wujud orang asal tina aci bumi, aci cai, aci sene, aci angin.
1: Itu maka aci kawung.
2: Tidak.
1: Oh, bedah mana ngomong tina segera rupa aci, weh.
2: Tak orang jenah maut, namun sana kudu bisa mulangkan ke nasinana, namun cahaya kudu bisa mulangkan ke cahaya, namun tina bumi kudu bisa mulangkan ke na bumi, nak. Tak kumaha sarana hayang sampurna dina maut.
0: Ya.
2: Kabeh kapulangkan.
1: Ya manuka pangih ku akangnya ya. Lamun urang kudu mulangkeun sarta urang percaya kana keterangan wujud urang asa tina aci bumi, aci cai, aci seuneu, aci angin tuluy dina maot urang kudu mulangkeun. Memeh urang mulangkeun dina maot pikir-pikir heula aye maneh nginjeum basa deuk gubrag ka dunya ka cai. Sugan ka bumi teh nginjeum aci bumi. Wing de gelar ka dunya engke dipulangkeun. Kungsi kitu.
2: Ya handap.
1: Nah atuh jadi pikiran sareng. Ya. Yeuh nu kapangih ku akang teuing batur da hiji jelema hiji pamangi 1000 jelema 1000 pamangi. cek akang mah ulah mikir jero-jero make jeung kudu mulangkeun ka bumi ka cai ka seunekang dateng nginjem baheula oge. Ya. Teu maksud-maksud acan gelar ka dunya. Inung bapa henteu nyieun. Ngan urang kudu sampurna. Naonana akhlakna kabeh. Aci bumi, aci cai, aci angin, aci seuneu disampurnakeun ku akhlakna, ku tekadna nu hade. Ucapna nu hade, amalna nu hade, sakitu. Da maot mah rusak kabeh oge. Nu bener nu salah mah rangkamot. Akan nun cacing wujud.
2: Oh jadi teu kudu bangga-bangga.
1: Entong maneh mah nu butek sakitu we. Tak eta kasimpulan ngaranna.
2: Kawin jeung nanyakeun manusia digelarkeun di dunya ku kresna nu kawasa. Kawin deuk nanyakeun aya nu kawasa di mana pernahna jeung kumaha rupana?
1: Jero maneh mah.
2: Sabab lamun teu ka jero moal ka kucek.
0: Teh. Pasti sabab bubar.
1: Pernahna nu kawasa. Nu kawasa urang baca basana we heula nya. Sabab hiji basa, hiji harti, hiji tujuan. Nu ka eta basa rentetan. Mun aya disapaneureun tilam, mun aya samemeh awalan nu ka wasa. Kasimpulan basa teh wasa. Ai wasa teh kamili kaduga kadada. Make ka jadi ka wasa. Nu kacinekan nuduhkeun, na nyinekeun. Jadi nu kawasa. Ieu basa nu kawasa di alam dunya ieu geus nyebar kabeh di masing-masing makhluk. Gerajing maneh ulin ka lautan, leukeun we tumpak kapal ka lautan da keung atuh. Sabab di dinya mah nu kawasana lah. Laut. Laut. Tapi di dieu aya deui basa manusia nu dimulyakeun anu mulyana manusia budi pamili akal pikiran rasa perasaan dicemarkeun lian ti makhluk sejen sakai. Kumaha ngumpalna lautan, legana lautan, sagara oprak-aprakan bisa dikawasa ku mulia na pangeran anu geus ngancik dina wujud. Tayana basa nu kawasa di jero cai.
2: Naon?
1: Lauk. Tutut. Buaya. Nyajan urang makhluk mulia moal bisa hirup di jero cai tanpa alat. Tapi eta lantaran lauk teu kawasa di darat, dikadaratkeun 5 menit paeh. Ayeuna nu kawasa makhluk gusti di langit. Papatrong. Manuk.
2: Heuh kapan nu kawasa ge gusti?
1: Hay gusti teh naon da loba gusti teh atuh. Di Bali gusti loba. Sabab gusti mah tilam gusti nu mana ieu teh maneh.
2: Heuh gusti Allah.
1: Tah eta mah nu kagunganna nu kawasa. Nu kagungan nu kawasa. Kabeh geus dikawasakeun makhluk pangeran. Maha Adam karuhun urang. Iblis nu baha. Malaikat. Kabeh diturunkeun ka dunya dina antara goib jeung nyata. Tempat eta geus kosong geus dipancenkeun ka manusia. Kapan dina ngaji oge pan kieu? Anu perlu dikanyahokeun ku urang malaikat nu 10 kabehanana eta tugas pangeran. Tuh, kawasa geus dipasrahkeun ka inya. Kira urang leukeun baca hiji-hijinya malaikat Jibril tukang nurunkeun wahyu jeung ilham ka manusia. Malaikat Israfil tukang nyabut nyawa. Malaikat Israfil tukang niup songsong dina poe kiamat. Ai songsong ayeuna mah ditiupna ku Mang Murdasim jeung Bahrawi. Cing bener saha nu ayeuna? Nu ayeuna sabab Malaikat Israfil mah engke dina poe kiamat. Songsong engke. Waktuna. Ayeuna mah Aki Murdasim jeung Bahrawi pek dina sideang di hareupeun hawu. Malaikat Minkai tukang nurunkeun rezeki nyaeta hujan tiluhur di handap bumi sagala jadi. Coba kabeh kawasa geus diterapkeun ka makhluk pangeran. Iblis keur ngagoda dibere kagagahan jeung panjang umur. Malaikat demi ngajari ngaping manusia nu iman nu takwa nyata anak incu Adam. Turunkeun kabeh ta eta tempat kosong. Malaikat turun, Adam turun. Iblis turun, eta kosong tempat. Hari eta tempat teh zat nu kagunganana. Naon? Wes. Anu aya mimiti teh aya tungtung. Naon? Allah asma sebutan. Aye jerona sebutan, moal aya di sebutan namun caya nyata. Ieu mantenna nu kagungan nyata jeung goib. Naon? Laesa jadi eueuh sasamana laesa kamisrihi saeun. Coba deuk napelkeun sifat naon kanu eueuh contona di alam dunya. Balik deui kana tadi uing nanyakeun pernah nanu kawasa di mana? Tasih lain ulah poe kana hukum kapan tadi ge laesa dewek mah bisa nuduhkeun laesa teh eueuh keur conto eueuh sasamana lamun dituduhkeun ku dewek atuh sarua aya nu nyaruaan lamun kitu. Heh kapan kudu puguh tujuan? Baca, baca. Aya kudrat jeung irodat. Kudrat hartina kawasa, irodat kerasa cukup sakitu. Untung make jeung nanyakeun komo nyinekeun mah pernah nanu kawasa di anu ulu. Kabeh geus nyata kari maca. Ai itu mah da Allah eta sebutanana keur ciri kamantena nya eta ka ciri zat anu daya keur nyaruakeun. Ah poek, kabeh teu poek mah kieu tong mikir kae nya teu beda ti kieu lamun maneh keur poek butuh caang. Anon poe eueuh bulan eueuh damar eueuh takeur poek ngayap jol we aya nu mawa patromak jobray we caang tincakeun ka tembong sanggeusna patromak deukeut maneh jungjung terus we nenyok kaos lampu patromak deukeut kumacing nya silo maka silo leuwih poek tibatan tadi teu perlu urang make jeung mencrong we kaos lampu nu penting mah caangna. Tak kawasa kudrat irodat pangeran teh geus caang di alam dunya caang na mangpaatkeun dina panon aya awas caang nu ngawaskeun jeung naon nu diawaskeun sakitu tempo hukum tuh dina katerangan aya sara aya masing-masing agama nu mana tempo eta pituduh minangka nama lampuna. Geus aya caang nyampak karib prak urang gunakeun ku budi pamili akal pikiran anu tangtu. Jadi maneh ulah hayang pangih jeung nu kawasa kari ngajalankeun we pituduhna bener kitu salah kieu hak kieu batal kieu haram kitu batal kieu halal kieu tah kitu maneh mah teu loba pikiran mangpaatkeun we caangna di dunya beurang kasab usaha ulah ladang delik sakitu. Aino kawasa jiga kumaha?
3: Alah, sia beuki jero nanya teh ieu. Beuki poek ceuk aing tadi dicaritakeun nu kawasa di laut, lauk. Nu kawasa di darat, manusia, sato anu-anu ngan masing-masing sewang-sewang. Tara cirina galunggung tu aya kakawasaan pangeran dirinya kagunganana jegur bitu. Coba. Saha nu mampu? Angin aya kawasana. Topan ya. Aya kejadian hiji tempat disapu angin ya. Bumi aya kawasana gempa bumi kabeh kaancikan kawasa eta nu kagunganna zat kersana Allah laisa kamisli isaeun saha teh nu eueuh keur nyariwakeun Heh saha kapan eueuh keur nyarwakeun si adek maksa wae kana barang anu eueuh pandena jeung nyasamakeun. Nyakutukeun kajat kersana Allah musyrik murtad si hirup. Maka ieu mah Allah teh jiga urang jiga hurang gedena sagede munding nangalieur maneh. Musyrik. Ngan wajib manusia nganyahokin kana hukumna kalayan urang tapakur saha urang sabaraha urang naon urang sabab manusia rusia anjena anjena rusia manusia dalamun dia di alam dunia doma wungkul kabeh mual aya nu nyebut Allah sabab doma mah teu bisa nyebut lapan Allah nu bisa nyebutkeun lapan Gusti Allah teh manusia kabeh ngan bisa nyebut kitu teh aya oborna aya rahasia di manusia anu leuwih aheng ditepakeun ka manusia kagunganna geura pek geura ngaji diri geura ngisi traga maca awak lamun manusia ngajina tuduh apungan sanggeusna maca tuluy henteu ngagarapkeun kana dirina ngagarapkeun dina wujudna poek ka akhiratna ge bakal poek mungkleng buta rata. Ya ayeuna mah di sakitu ngobrol masalah teh saeutik ye urang bakal aya jelema ngaliwat nya eta pancen urang tiap tolak ye jelema ku jalan kumaha we ku jalan kasar keur nyaniwara sabab najan maksa oge eta jelema lain jodohna kawin ka eta awewe urang ngastinan teh ha ye pancen tugas urang dipimpinan pimpinan sapratane punuwung kurawa anu dipimpin ku Resi Kombayana ti Sokalima. Angger, angger. Tule, itu tingali awas, awas, awas, buta, buta, buta lewang, awas, awas.

boca, amiga. ¿Cuánto me? ¡Ah! ¡Oh! ¡Para bien la chava!

0: Waduh. Buta ulah dek wani ganggu kaulah manjelma soleh, jelma sobar. Naon maksud maneh magat di jalanan? Aya naon maksud maneh buta?
1: Hayang naon coba nyarita bisi aya nu dipika hayang kaula mawa dahareun jeung pakeun.
0: Ke Anan. Heula Anan kaula bade tumaros dupi ieu teh bade angkat ka mana mulih ti mana?
2: Bade arangkat ka mana? Mulih ti mana?
0: Sakitu nun. Kia buta. Terus kaulah teh deuk seserahan ka nagara Mandraka. Tapi si anjeun teh nyaho teh ieu Prabu Anom cadangan raja Astina tingkat Prabu Anom Aom Suyodana.
1: Oh iya.
0: Tak kaulah hiji wiku anu pinuh ku ilmu dangiang anu geus kakoncara. Apa ka dieu? Enyaan we. Saha? Duka atuh. Heis. Saha jenengan? Resi Drona. Hiji wiku tingkat resi. Camuhun. Camuhun.
2: Oh, sumuhun iyes.
0: Ari kitu mana yang magatik naon?
1: Hapunten. Kaulah sanes bade ngaganggu, sanes bade ngagarong. Mung kaulah buta anu keur ngolah tapak bari leuleumpangan jeung ti barang dahar. Jadi ku kitunangan kaulah nya akara ranjin. Anu bade ditikah ti Dewi Surti kantinya.
2: Nyahoan pamang. Oh benar.
1: Putrana Prabu Salaya.
3: Ya.
1: Di payunya direbut ku bola dewa kakrasana Prabu Anom di Mandura Dewi Rawati.
3: Ya.
1: Ta ayeuna oge ye sanes pijodoeun anyeun kitu katrangan nu kabaca hasil ilham dina waktu kula tapa marulih deui we.
0: Ya lo si aya sesekelan munggu kurang ajar. Haling mentong asa ngajalan.
1: Ih kaula mah nya.
0: Anger
1: kurang ajar siang ngareureuwas ka aing. Dipodaran si haling buta. Surti kanti pipamajikanana aing geus moal bisa dirobah deui.
0: Naon ieu teh? Kapung anger kapung, asu atawa.
1: Nyun,
0: pahan.

0: agamanya dulur jadi jauh-jauh udah panjang gantar.
1: Ya.
0: Ayo dongkap ka itu istu bakal melogong dewa. Matunggal langan sia. Dipaihan wae, ulan dipaihan. Oh, nya mangga atuh mangga. Ai saya nama teu kedah ngarepotkeun make jeung maehan naon teh. Najan teu dipaihan ku anjeun ge da bakal jengker uing teh. Ngan soal manot heula paneuri ka teuing uing heula ka teuing anjeun heula. Unyuk sia. Oh, ai nyarita jeung monyet mah ulah bener atuh.
1: Ya.
0: Ai ai. Naon kabanyaran? Bangsat. Oh, mane bangsat nyawingi merendek gagarongan.
1: Ya.
0: Seuri sia. Ya, gumujeng. Pat iya.
1: Salam.
0: Ha, tut tut olo olo alo alo nyeret alo. Alo. Waduh. Eh, itu dulu itu. Salanana sore. Eh, salanana siapa tuh, nak? Wah, ganti kaborman, ganti. Itu ditunggul punuk, ayah. Dulu itu minum, dulu bujur batuk. Bujur batuk. Batuk, bujur. Oh! Iya, aduh kagegalan dia. Oh, wow.

sabar, usahkan marah sabar. Pusaka panah aing, pusaka panah robala. Tanah basat. Aduh, boa adi aing mah kadar ngingetan kitu sotenya ah jauh-jauh panjang gagang. Oh, sokwai, sok. Jursasanu. Jursasanu.

obat gusti yang ngalah nyeri. Ya. 20 lengit tanpa hilang tanpa karena ngajadi cahaya daya sanes betara indra sarang betara bayu. Tugas dewa gesan ngahalangan urang kurawa. Memang kangul dewa tetiasa ngawilah-wilah sanajan ka urang astina ka asih makanya ah tetep. Ula dugi ka tebih-tebih nyegel curug yene telah kesurtikan tiga sanes pijurungin anak anjena. Namun putak kabuka rahasia ku senjata. Probala anu dipentangkeun ku terus asana.

0: mirah ngandika sang Betara Indra mekaten.
1: Oh.
0: Ame. Ayo, geuning Mahadewa. Ayo.
1: Drona.
0: Iya, kaula Eyang.
1: Waduh, Eyang, hapunten manawi teh sanes salira.
2: Kula negrakin kanyaah bari aya hubungan tugas ti mah ulun. Keur ngahalangan diri maneh. Dewi Surti kanti lain pijeureun anjeun lain hak anjeun, jadi karunya anjeun teh estu babahanan ti kamari ti mangkukna Erawati kamiliku batur da sirik jodona kakrasana Prabu Anom di Mandura.
1: Oh.
2: Atuh ayeuna kaayaan Surti kanti bakal kapijodo ku wong lian lain ku anjeun. Kapi garwana Surti kanti bakal ku Satria Wedalan Padepokan.
1: Nih.
2: Bari jeung tingkat Prabu Anom di sakiduleun kulon nagara anjeun. Jadi lain jodoh keneh anjeun. Jadi kukituna masih kena rada anggang mangsa kahalangan ku 2 tahun 3 tahun deui munur we mending mulang kasih. Nih.
0: Pamengnya yang bari dibukteskeun we jodoh sanes-sanes nama bari dibukteskeun. Hayang sidik kubukti waspada ku nyatana pameng.
1: Ya.
0: Pameng ieu kabaya meunang ngaput naon deui. Capatu meunang pecen.
1: Aduh,
0: meunang pecen. Cibaduyut.
1: Edes.
2: Pameng Eyang hoyong dibukteuskeun muga-muga we tiasa ditarekahan ka pijodoh ku diri kula. Ulah, pameng.
0: Bana dibuktaskeun upami Eyang bohong teu ka pijodoh ku lanceuk kaula, awas sawarga diamuk ku kaula. Diruksa ku kaula.
2: Oh, nya aya kitu memang sabodo. Prak. Teh teuing kaula deuk ngulang di kakahyangan sabodo. Murugul anjeun kula mah nya ah.
0: Kuraras cina sadaya daya kapersayaan sanajan dihalangan ku Sang Hyang Indra sareng Bayu.
2: Tetep itikana sidik hayang kubukti waspada hayang kunyata. Olah jengalutan lumampah di kamandraka. Mangkehing bakal tumekaka dayuh mandraka.
0: Kantos Kang Minur Sita. Kocapawan pening sakiduleun eta tempat ayah hiji. Tempat anu laluasa geusan ngulah tapa. Aya satria anu nuju tapa kur hujah ka kasana. Siang tega kana tuang wengi tega kana kulem. Istilahna saweg tapa kur. Aya hal kapalai anu natrat.
2: Istilahnya pidiringi satraga. Aya sanes satria wedalan ti negara Angga utawi Ngawangga. Kakasih Naradin Aradea. Dupi Aradea tenyata di Pati Karna. Dina sepuhna. Atanapi dina mangsa naayina memang kawentara din Bang-Bang Aradea. Margi nyutat jenengan Rama anu ngukutna Prabu Rada tinangga.
0: Ibuna Dewi Rati. Namungnya kitu. Sok aya dongeng tirarencanganna cenahna telakeun yen Aradea teh sanes putra aslina Prabu Rada sareng Dewi Radi pamenak ti sisi walungan Gangga di petian di simutan sarta di tumpangan enong.
2: Yen budak uangan ngaranna istilah jaman orok mah nyata anu dipiceun ku hiji inung anu tanpa tanggung jawab.
0: Jadi jika Aradea hiji orok anu kenyeng hubungan tanpa pertikahan.
1: Nih.
2: Atanapi hiji inung atawa bapak anu tewasa ngurusna. Atuh iya hal jadi pokok. Neteli dina galihna Raden Aradea. Hari naroskin karama anu ngukut Prabu Rada sareng ibuna Dewi Radi tetep. Ien aran Dea putra anjeun.
0: Nanging kapercayaan langkung seueur karerencanganna di mana ameng yen aran Dea teh putra kenging pamangih ti sisi cai.
3: Duh.
2: Di warungan Gangga kitu numutkeun katerangan atulajeng wae aran Dea. Timura saka penasaran nyepi diringi satraga apa berata siang tega kena tuang wengi tega ngantunkan kulem.
0: Menekung-nekung kekersanah yang masuk masalira parantes ngarengkebong aja di tengah kalas.

Mas Dekok malah miang-miang katinya ka truban kulukut salirana. Siang pun haluk boten kena. Munya berata dateng siang mahasiswa.

0: Raden Radea Wetalan Seking Negara Hawanga. Igana parantos ragas selong dekuk kalayan katingal nyocor na tulang-tulang ugan turna tapa istuning temut kainuan tegedaku kaminan malah mas kakak ma itumpangan kuramut anu kusut jiga-jiga dianggonya yang manuk tangkal kai anu sakitu ageungna sarta ngemploh dauna estu ningarang-rangan daun murag sadayaku panasna taparaden Radea.
1: Nggih.
0: Namun kaya nina sela-selandahan aya anu jadi nyata mangrupakeun jujukutan anu kasebut kemang anu kasemat kemang malati.
1: Nggih.
0: Pertama Raden Radea dina kalihna aya mustika anu nyanak sengit angin-anginan pai uninga di gunung anu ramanung ayuga saha sareng di mana kitu cita-cita nama mrih suratan katinggalan dewa memang dina jaman pawayangan pamadegan dinya dewa anu janten kapresan teman atau siapa menurut kinurah saya pernah di nekanan di natapa naparantos manggulan-gulan
1: Allah
0: ayah suara tan katinggalan anu nyelecep kena cepil nyai anu jantan lugai tapana sarta gugah dina rasa jatina daya sanes ini yang betara surya anu nyepeng pansen dina ngatur jalana sang panon poe curman cowor cahaya merah

0: Kula nirahangan di kasuratan ketinggalan mekaten ngandika.
1: Dah.
0: Ide. Geran nyaring aci nadiri. Geragugah akmana awak. Gerak cunuk lelmutan wujud. Awas gerangan cikina panona. Denge gerangan cikina cilina. Ame nusayakti gerangan cikina iruna. Gerapak lamai anjin dianggung ngalisam. Gerahudang rasa anjin. Gerahubahkan lengin. Gerak usikan hati. Berai gerak bentak. Aduh. Saha. Anu sasauran. Ulun. Regepkan Raden. Ia kula betara surya anu nyangking. Jalan apa non poe. Tugas di maha tunggal. Cita-cita hidup. Karep hidup. Alai tingali rama nunga yuga. Ibu anu nganu.
1: Nih.
0: Memang tujuan anjin henti salah. Dewi Radi etak musakan dari inung kukut. Aduh. Itu pangrasa. Kapino. Rada. Eta bapak kukut anjin. Anu ngarawatan di walungan gangga. Nungarorok anjun tepikat dewasa ayun ati zaman orok beru. Tapi pribadina antara Radi. Jeng salakinan ujadi raja ngawanga tetep tiboga rasa anak. Pamangi. Tapi anak pribadi di aku. Sebab anjun ati kagungan putra. Tayina kauladik negeskin tapa anjun ditarima. Bisi anjin teu apal. Bapak anjin nu ngayuga nyakula pisan dewa panon poe nu ngalalakon dina jaman pawayangan Hyang Betara Surya.
1: Dah.
0: Aduh. Ulun. Pangersa bapak kaula nu ngayuga memang deudeuh anaki ngan teu bisa tepung dina hubungan sacara nyareat da geus keur aya dina kagaiban kaula anjin aya di alam nyata. Dupi kanjeng ibu nunganung. Inung anjin anu nganung. Tegesna Dewi Kunti Nalibrata.
1: Nih.
0: Di mana? Wedalan Mandura Harja. Putra Wasudewa. Putra Prabu Kunti Boja. Sagerekna Prabu Wasudewa. Anu kapigarwa kupandu Dewa Nata. Kaetamah panangwe inung batin. Atuku lagi bapak batin. Ayo nama geraprak aku nungayuga bapak teh Prabu. Kradaya di negara ngawanga kalian inung anu ngewandung teh Dewi Radi.
1: Nih.
0: Lamun anjin nongong nukang ka Radi jin karadaya kartina dosa turdora kahiru.
1: Loh.
0: Sakitu weti dirikula. Aduh. Nuhun. Ulun karena pangasih salira panjenengan dijabati kitu ieu kadeudeuh ti kaula geura pake pusaka baju pre anu geus moal bisa teu aku pakarang moal panas ku seuneu sarta moal basir ku cai. Jabati kitu ieu kaula boga panah linuhung. Ngarana panah druwasa anu tangtu. Druwasa, druwasa. Dupi watekna kana naon ieu senjata teh pangrasa. Watekna ieu senjata. Moal aya manusia anu weduk sanajan lihat kulit tias daging atos kejana kulit tijayang rana punyuringa papa Muabung ngagebros jiga bolang katibanan ku ieu panah. Aduh. Hatur nuhun. Pangrasa jeung Rama. Dupi eta aya gonewana. Lir ibarat salaki jeung pamajikan. Gonewa Wijaya Danu atawa Wijaya Capa.
1: Nih.
0: Malahan aya watek bisa ngaluarkeun panah mangrebu-rebu sanajan hiji nu digunakeun kumaha pamentar ceuk kreteg hate maneh. Nuhun, nuhun. Katilu. Naon anu katilu? Ieu lain mangrupakeun parabot. Tapi anggota awak anjing bakal dipanjingan kekuatan di mana maneh ngacungkeun leungeun anu katuhuk bakal ngaluarkeun seuneuk muntap-muntap.
1: Nih.
0: Rupi namung anu tangan bae. Upama ngacungkeun leungeun anu kenca ngaluarkeun cai lir ibarat hujan anu turun tilangi.
1: Oh.
0: Nuhun, nuhun. Kaopat di mana anjeun nepak dada sakali nepak bakal ngaluarkeun sato barakasakan anu leuwih garalak orai gajah maung singa jeung sajabana dibarengan ku kamatihanana. Sakitu tok nanakeun kanyah bapa kanu jadi anak tetep kula

jang kara nyung truk suku gunung lukur ma pasung kangan ulawang nalung tik pasir lungkawi. Lami-lami anyung ka negara mandraka. Syarita ngagunakan aci tetel amurat terhalimunan maka himbaka muncul di kaputen mandraka. Mina tengah-tengah agan putri pihatin galih ngimpen patepang sarang hiji satria wedalan negara angga. Sedengken waktu harita di mandraka parantus balawiri jalmi in pesta raja anu tangtu bahkan nikahkan putra kadua anu seserahan parantus sunting tikawitna sonten kamari dinten ieu jam 11 maka direngsekeun pertikahan papanggungan parantus parantu papaes parantus. Gapura-gapura di papesan. Sepanu konyak itu. Pamplet di kantuna tumalum beja pa beja-beja. Kanamian pangagung bakal hajat dugika. Nu jauh para cunuk nu anggang para datang ngulikit para kapuri. Anu tetuna diayakin pesta. Hiburan-hiburan. Di siang ka siang tiungi kaungi teu kenapna ti sate acana sumping saserahan ge parantos ngageder hiburan mah tangtu. Malum hiburan raja seueur nu nyambungan rupi-rupi kasenian anu pamer hoyong kanggo ku pangagungna. Resiko mayana cakah cikihna tur siasat. Merenahkeun wadyawalan tentara anu dipimpin ku para kurawa kaler kidung kulon wetan. Sapu deureun karaton sareng saluareun bilih aya hal-hal anu teuing pimarsan. Nih. Kawan tenan kaputren Mandraka Dewi Surtikanti saweg prihatin penggali. Lajeng nyaur man sareng para padega ngabadantengkeun ngeunaan impenan wengi tadi. Mam. Bibi mam. Aya pikeresa naon pangeresa coba ka dia ka urang teh ngimpi aneh mah sakeudeung geura yap ka dia sorean kumpul sumangga kaulana

0: Enlah sanak ti kudrat. Geulis bawa ngajadina. Sanes lucu wayana pangango. Pangliasna ahli hias tapi estu. Sanajan teu midang oge katingal masma. Asli mah dina istilah ayu
1: lantang sanes populasi anu misalna ya.
0: Unirangan di kamengkatem. Bebe man kaulanun kula Gusti sumangat kaulan nyangakeun semah pangabaktos ku hunyuk panjenengan. Ditarima ku kaula. Bebe
2: tu kapino damel. Bibi bade nyangakeun semah pangabaktos.
3: Nyata sorang siang meninggal gelendrung.
4: Ya.
3: Cing atuh make seni nyeni saeutik. Cis meni kitu.
2: Jangan gitu dong napsi-napsi. Udah jelema teh beda-beda genggerong teh.
4: Duh.
2: Nyaya oge sanes joyong alit manis.
4: Hmm.
2: Merinya kitu parantos ti kudrat.
4: Oh,
3: atau nasinya mah pikolo wongen nih pakai genggerong.
4: Ya.
3: Atau mah lain lain genggerong paralon.
0: Aya pikir saya naon nem. Eh si bibi menang beja. Kira-kira jam sabaraha kaula bakal dirapalan?
2: Upami telepon mah jam 11.
4: Duh.
5: Kita ngaputnya.
0: Memang jam 11 upami telepon kuping bibi da panganten pamanget parantos di kamar ini dia. Tara mangatingal cacanakan-cacanakan dugi ka eueum pisan mas picis kumrinting inten jumanten kang kalung oge dugi ka nyandak 25 pasang.
4: Aduh, gila nang mah makena.
1: Oh iya,
2: mode nyai gongkorong oge muni pasang surud.
3: Nyai oge da gelang kang kalung muni pasang speaker.
4: Jahat ai.
0: Ari si bibi geus tingali kana kerteka-teka kaula ngeunaan kaula bakal dikawinkeun ka sayudana Prabu Anom Jastina geus apal apa acan.
2: Aku maha ngem.
0: Tobat, ampun cing bibi kaula teu teu bogoh teh atuh teu bogoh sugan sakit teh we kaula bogoh ka sayudana teu barair teu ingan ieu mah banget ku pamasakolo.
4: Ya,
0: bodoh. Da kaula mah dina dikawinkeunana ge moari do, moa suka pasrah diri. Sabab kaula teh dina peuting tadi ngimpi anu enak bibi, ngimpi papanggih jeung pamanggih satria ka kasihna teh Engkang Radea.
4: Loh.
2: Urang mana Engkang Rade?
0: Engkang Radea?
2: Oh, ku kupingan teh Engkang Rade. Nya sugan deh Kang Ade.
4: Nya pasti bantu Kang Ade.
2: Kang Ade atau nopi Kang Dede.
3: Kuku pengennya mah Asep Taruna.
4: Ya, kita bentes sama.
5: Bisa disebut lah. Kebanding
4: nenyawan. Imbang.
0: Engkau ngaran deh ya.
2: Di mana Lina?
0: Duh. Duh pilihnya nanti di negara Anga, di Ngawanga putra Prabu Adirata.
4: Loh.
0: Adirata Raja Linuhung putra Raja Dija yang rana punyurnya apa-apa menyasa dikian apa tepung maka yang ngusapan sekarang lupa karena buuk nyai. Dari kukitu nakaulah muarido masuk kalah menikawinkan kalaki yang tiata lupa tepung bina impian menipa tepung tep pas pisang di kebon kemang pisang.
4: Lah.
2: Yei atuh dipangetikeun kemang malati.
4: Ya.
0: Sakitu bibi, sing suka napal bibi, jenengan anak kangaran dia.
2: Kantos ka pernah ka pungkur. Nuju ngagoongan.
3: Lain-lain atuh. Eta malain bedul atuh. Urang cekawung.
5: Cekawung.
3: Lain radea eta mah rademin.
4: Iya bener. Daringin.
2: Mun teu salah mah eta teh panayagan keneng Kang Radea teh ditanyakan BE.
4: Ya.
2: Abah, iya, caket tubuh kepala kidul.
3: Iya, tuh eta mah Kang Rademon.
4: Abah,
2: heeh. Bener kamu mah teh. Kong kidul sisi-sisukan.
3: Iya, tuh eta mah Kang Rademan.
0: Eh. Ulah sok heureuh ya tuh bibi.
2: Iya tuh humor beneng. Kedah aya panguberah mana, mari lamun teu kitu mah sok susah.
0: Apa henteu?
3: Dinaresan kitu. Ada hal anu ngintip parantos ti tadi namung teu negrakeun diri aya di sarebeting ka puteun ngancik di sagedengeunna agan Putri Surti Kampi. Raden Aradea gumujeng nu teu apa-apa dan yakin kaanya teh putri teh tigar baeunaan. Lajeng bae mukakeun halimunanana di payunan agan putri oge para eman.
0: Tabat Gusti, man. Geuning aya gigireun kaula geura tingali apa atuh geus akan pernah kina impian teh.
2: Ya Allah.
3: Yeay, menemen cengis. Nggak pati rasa nyai pisan, nyak itu. Yeay, tukang rebam di Majalaya.
2: Sahate ya.
3: Kang Karaja.
0: Tobat Gusti, ampun deing, kita saha. Lama keinggan, tayohna mati tadi, bing. Nyasari rateti tadi, ayah di dia ngintip. Kedadangukan coba bibi, direte ngeratingali, dina impian tekiya pisan. Bakata pangamung naga bangir, sarang lamena galing. Menikah sepisanya, bi.
2: Yei, muni jiga Raden Oma Irama.
0: Nyaha. Dupi sari rate, parantos lami, ayah di dia. Dikawit ge kaula teh di dieu ti sawaktu salira nyaurungan. Tobat Gusti, saha kakasih?
2: Rupi jenengan saha Asma, saha Asma.
5: Asma mana?
3: Dupi ngaran akang teh Aradea ti negarana.
0: Tobat Gusti, manya.
5: Adi.
0: Mun dicaritakeun ku kaula tadi teh. Ya.
2: Asoy.
0: Atuh naha saya teh nganggo jalan mana jujur ya di karaton.
3: Kaula teh ngaharjawe nampi ilham yen kaula teh bakal gaduh bojo teh ka putra raja di Mandraka nya salira pisan nu dipayunan ku kaula. Jadi kaula teh sares bade maling tapi bade nepangkeun ku jalan ka sono dina tengah-tengah salira bakal bungah ditikakeun.
0: Dupi pendak salira sareng kaula teh iraha ngimpena teh iraha
3: dina wengi tadi
0: kapino
3: ding

0: tobat Gusti ampun paralon tobat sarasa besaimpenan pisan wingi tadi nyangakeun semasinung genggang panutan kaula semakin kaula lahir batin dunya akhirat cinta mungaran duriat mungaran kaula teh maka kabantun kalian kubur kabantun kalian kubur.
1: Asoy.
2: Yeay meni gairah.
0: Man
2: kulan
0: atau kalaluarnya meni teu ngaraskeun pisan. Tos tengalaman ngora keura ka luar, ulah cekcoknya mah ulah cekcoknya.
2: Mangga, mangga ngan tahu dong uang denger.
0: Sarita kaputren dikonci ku agan putih trebet kalayan. Ngawangkong istu matak pogot nu taya papadana. Kalayan janji pas ini orang dua makhluk pamaget serang istri harita kene nepangkeun panangan lamai ikrar bade sapapai sama manis sabagia sajian cinta mungaran kasih anu parantos ngancik dina hati nyantel hati kiwari ngawujud di kaputrin.
3: Ya.
0: Atuh lami-lami kawalahan ngawangkong di kaputrin bari sareng geget na dua manusia antaris istri pamaget dugi kate sadar swanten tarik cincari lihir kalayang cincara katak.
1: Atuh anu ngintip nu ngajaga cinek ngeterakin yang di kaputrin ayah suara lalaki anu datang kaluar cina sela-sela, janela, sarang loster.
0: Para kurawan dipernahkan ku Resi Komayana, Jaya Wikata, Citra Situmarsa, Citra Yudalan, Citra Sama, nyerobot datang ke putren, tampar sama-sama.
3: Ya, berenik, Basur, ya, berenik, berenik.

0: Abah mana ngobrolnya?
1: Dilebet.
0: Hah?
1: Dilebet.
0: Bangsat. Kurang ajar yakin ngampihan lelaki bosa jajar jeung si Erawati. Buka.
1: Buka.
0: Buka. Tanto surti kanti.
1: Ieu buka batu ieu.
0: Kumaha geulis da tarik-tarik teuing atuh gumujeng teh. Atau sarios nabis kena laki-laki kelanang jagat nabis kena pijodohin kaulan untuk gini untuk siang mangat tangtos gini waka pemagetan di dia tanggung jawab. Nah kintan-kintan nasaya tiga temua robih di janji atau piraku kumaha mun akang korban ngiring korban kumaha upami akang selamat nyai ge selamat akang bahagia ngiring bahagia akang cilaka, ngiring cilaka. Bibu ajuan akang upama kini. Sohob dibuka nyai. Payunan bakan ngaripan sacara lalaki akang can aya bejana lalaki maut di lantaran kini ngajuru. Tapi maut okul pikiran pati di medan. Palugun yuda wajar akang. Panga. Namun cara sering katang kosan. Dek di bawah ucing-ucingan ya arum tatra amurata dek dianggohi lah kayaknya ho arawasin panon apa mah maka sahurkan ya maka ayah naon gitu sahan uka katrok di luar
1: kaulah kontrol tias dina
0: kaulah tias dina
1: iya kontrol iya kontrol buka batu patroli
0: nah betul sopan teh
1: buka
0: kekelah darah tak kerutuk itu ke tempat kaulah naon ya tetapi kacing sarobot kia anjir te urang astina make sopan atau make sopan aja cing sarobot gitu cing sarobot cing kalutra kena pantau
1: ngampihan lalakinya
0: naon
1: ngampihan lalaki
0: ngampihan lalaki mane atau gara parisa urang yang ngomong sarangan ke kamar gara tempon
1: parisa parisa ayo parisa
0: tuh dengaran gitu.
1: Wah iya iya jero mata yuk. Isno si di cingkaran neng gitu. Suara laki sing cerak katak nanti. Kan beda suara apa yang laki mah. Hapunten lain, hapunten.
0: Cing sopan kau selain santana. Nah anjir datang kali sejak mamerkan kajagoan. Dah mau kurang-kurang deh lo bajago. Coba keluar deh anjir cing sopan gitu. Jing-jing ke kamar awewe bari jeng gitu. Dihante-hante ke pilihan cekin anjir.
1: Ya hapunten aja, hapunten. Udah kukuping kan mah jelas, ayah lelaki dia teh.
0: Ulah fitnah gitu.
1: Ya, mundur-mundur, permias. Hapunten, hapunten, permias.
0: Nanging barang tujuh lengkah ngeret di kakak puten, pameget masih tetep ngareneng sarang surut di kanti jelas wujudna. Atra pertela sidik kubuk tinetela kenyen eta teh Arjuna Satria Penengah Penawar. Kaget dengaran.

0: katingaline Arjuna panengahin panawa. Sini ku bukti waspada ku nyata.
1: Wah si Arjuna bener, Arjuna bener, bener. Arjuna, Arjuna, oh si janaka eta gero si kurang ajarnya panawa mah jahat nanti.
2: Ya, bergabungnya
3: nanti. Naon, naon, naon,
1: naon. Aman.
3: Ayah naon ya ribut.
1: Ayah naon lagi.
0: Nguningakan si Surti Kampi, bobogohan di kaputren yang si janaka si Arjuna.
3: Ya, si Arjuna deh, Arjuna deh. Nyablak, kewak, kewak, kepung, kepung, hayo kepung, kepung.

0: Janaka awak maneh.
1: Hapunten kaula mah sanes Janaka. Tapi kaula mah aradea urang angga. Moal bare fitnah ka batur kaula.
0: Bangsat sia. Ngajuangaran batur mah kenjing radea-radean naon? Sakali Arjuna mah teh Arjuna.

0: jeung juragan hayang nya. Si Janaka maling.
1: Hah? Janaka nu maling si Arjuna tanggap. Caha cadek.
0: Kaulat si Triwida Paraden.
1: Ya, tanggap-tanggap mana sudah mah?
0: Wah, kawalahan.
1: Oh, nyata kering jadi budak teh. Wakil we ka maneh wakil, tanggap, tanggap.

0: Kapung basur kapung, wah mau kuat tampiling na panas Arjuna maling, maling Arjuna maling, maling basak basak, garong Arjuna maling awewe, maling awewe, maling awewe.
1: Aduh aduh aduh aduh,
0: memang walapur deui bae si Erawati ku si Kakrasana aina si Surti kanti ku si Arjuna.
1: Aya beja Surti kanti teh bobogohan jeung Arjuna taun tukang.
2: Ya.
1: Dipahugi sanar naon teh?
2: Iya.
0: Kumaha bae pipetaeunana?
1: Nyangakeun teu langkung sepuh Maharaja Kumasena. Halatos ka anger sinuhun.
0: Aceuk diri kula mah kieu. Lamun bener Arjuna nu maling ulah alang kumapalang gerada tangan we ka Amarta kadulurna laporkeun kalakuan nya budak.
1: Cacau, cacau. Anger leungih-leungih di dieu cadangan panganten. Mang sareng anger dur sasana bade mias ka Amarta bakal diteken sakaligus yen Arjuna maling Surti Kanti.
0: Kepinu damel mangga.
1: Hayung ngir, hayung ngir.

0: lumampah resiko mayanati mandraka wontening amarta. Prabu Yudhistira ngahaturanan ingkang raka Sri Nalendra Kresna sareng para sanderek sadaya anu tekantun Kiai Badranaya Lurah Semar Sapala Putra Astrajinga Udawala Gareng.
1: Ya. Yo bet ilah ilah lo. Woi. Cara lagi cara ya?
2: Nesto kan?
1: Syukur mun gering hari yang sewari.
2: Eh, mana mun gering mah ya kan? Akan mereka biayaan.
1: Tadi kasih dia walak itu.
2: Jadinya.
1: Ayo nanti Gusti Kresna parantos sumping rehna ngahat bakal ngabarantan kengenaan ayana uleman di mandaraka. Sebab Raja Mandaraka pada nikah kendi nanti.
2: Ayo,
1: oh.
2: Saha teh anu nikah kendi?
1: Dewi Suti Kanci.
2: Saha kan?
1: Suti Kanci. Ka iya ka Prabu Duryodana. Raja Astina anu kawi wirangan kamari we direbutku ka krasana Prabu Anom. Jawalu.
2: Iya.
1: Kadiu. Urang igel.
2: Ya.
1: Lain sugan ieu mah ditepikeun ka urang Mandaraka kitu dina onangan ieu. Wow. Ditanyakeun ku Akang aing ka urang dia geus nepi kabe acan kitu. Oh, penting KB itu pengamanan menuju kepada kesejahteraan keluarga.
2: Ya.
1: Jadi KB keluarga berencana itu ialah untuk melestarikan kebahagiaan antara suami dan istri. Jadi keadaan tepung ka sono tepung ka deudeuh ulah tepi ka pondok hareup dilantarankeun del deui anakan.
2: Nah eta.
1: Jeung mengingat kaayaan penduduk nagara urang teh anu geus sakieu geus berjejal-jejal. Nyumutkeun katerangan ti Bapak Mantri anu tantos di Bapak Mantri penerangan yen nagara urang dina taun 2000 teh jigana itu bakal 200 juta leuwih jigana.
2: Wah,
1: penduduk nagara teh ieu. Suku Sunda, suku Jawa, Batak. Tionghoa. Rupa-rupa jumlah-jumlah ieu teh kana 200-an juta leuwih. Jadi, rubah dia mengingat kepada adanya situasi kondisi keadaan sandang pangan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Coba bandingkan kumaha lamun seug anu ngadaharna 200 juta leuwih. Aduh, pan bingung.
2: Seregeun bahan mah tetep ya kan.
1: What? Jalanan yang kasih dia saha si nenek yuk.
2: Ya. Aduh, biasa weh.
1: Oh, pun lanjut.
2: Mamah cicih can kurileuh.
1: Mamah cicih teh ati sembung dua. Aduh. Anu amis seungit dina lagu kejawenanana nya.
2: Eta kan.
1: Aduh.
2: Akang.
1: Mama?
2: Ya. Mana cenah?
1: Mama cuci.
3: Bade naon Akang?
1: Kumaha Damang?
3: Pangestu.
1: Alhamdulillah. Ya. Nuhun, nuhun aduh. Warantosna parantos dikasih dieu dina dakwah kacapian.
3: Parantos.
1: Parantos mendal di MTR.
3: Parantos.
1: Aduh, eta ge kakuping dina siaran radio. Ngalagena pisan aduh dakwah Ibu Cici dakwah kawi. Aduh asa dipepeneh hati. Maca cucurukan Rasul. Ramana ibuna Rasul sejarah di Mekah. Luyukeun kana rasa perasaan urang di Sunda. Ada manunggal cuk. Tunggal jeung manunggal makhluk. Dibedakeun sote basa jeung wujud. Bedakan sote basa jeung wujud antara penek jeung jangkung gitu. Terasa masarua. Mulai dewek ngadahar uyah asin. Nyece kurang itu mah nyeting asin. Meureun ngantang tuh dimana nyacol uyah nyengir. Eta asin muncul cerah diurang. Nyuhun bu. Mamah nyuhun. Mamah cicih nyuhun. Hon. cincin-cincin gerendes kayak Bu Cici minta lagu gitu ya.
2: Lagu?
1: Iya.
2: Maka saya nama Pak Kang ya, tidak nyangkang lah.
1: Teh?
2: Langsung ya. Terus teh dari dia mama enak teh dari nya.
1: Teh mama?
3: Deh. Badan naon atau Kang teh?
1: Coba gua kasih lagu.
3: Duh. Oh siapa masuk itu ah.
1: Jangan beli nih, kasih aja dong.
3: Palai lagunya Kang teh?
1: Lagu.
3: Badan menut lagu naon?
1: Anu tiasa di Jaipongan wae gitu ta.
3: Oh anu Jaipongan?
1: Ya abis dek ngejaya.
3: Biasa katanya Kang.
1: Ala pabuaran inggilnya.
3: Kang.
1: Lagu-lagu naon cing-cing-cing-cing.
3: Lagu Kaca Piring Dua gitu Kang.
1: Kaca Piring? Mm-hmm. Beres cuman.
2: Kaca Piring Dua.
1: Kaca Piring Dua. Cing-cing-cing kasih tau anak kadang kantai gitu. Sisok intro kan sudah.
2: Memang.
1: Sok. Ji dua cilu.
2: Iya. Hop.

0: yo.
1: Bayar.
0: Nyaman bayar.
1: Ya, juga.
0: Sebarang duit.
1: Ha. Akang mah di mahakeun taros deui ka juru kawe kudu sabar bayar cenah mah.
0: Bayar
2: kudu. Sok ah Akang bayar.
0: Sebarang duit teh.
2: Ah biasa ka Akang mah ada sareng langganan.
0: Ma, bisa nuna bedog lah dua poe mah.
2: Ada sok anger
0: Akang. Dua poe pake tetebus.
1: Tetep bedog buatan mana keun mang gade we teh kitu mah lah.
0: Ya.
1: Ya.
0: Cibusi.
1: Besi.
0: Cibusi.
1: Cibusi.
0: Benar teh. Cibusi. Bayar 6 lipat we mah.
1: Oh,
0: cibusi aya. Cuma 3 lipatnya jika nangis ku gorolongan.
1: Ya.
0: Nyohon teh, terima kasih lah. Lain suka-suka pisan ieu batur do.
1: Ya lah.
0: Cing selanjut ngehibur naon hengi. Naon ana? Dek ngehibur naon. Dina kaset jalanan ieu. Ai hate gede ieu teh. Ngam kaayaan waktu tidak memadai.
1: Remek.
0: Ayo dewek kagiham
1: betnya
0: jo. Aduh, tari naon seling tari na tari jaipongan, tari wayang. Aing dek tari siluman dek tari onom. Tari ririwa.
1: Ah,
0: ya. Kusut meren sia.
1: Tari ribu.
0: Cepot. Aik. Cepot. Cepot.
1: Nah.
0: Cepot. Nah. Dan itu cium halus suaranya. Bisa nyebut ngaran dewek. Cepot. Cina. Ayam cium dorna tuh tempo. Arara ya dunungan mana hijrah. Ulu, ulu, ulu. Ulu. Jongjon wae maneh ngarengkeun. Nyangakeun haturan manawi teh mah sumping sepuh kapan nuju kagungan masa dia teh di mandraka. Heeh. Anu mantak geura ciraka. Aye dunungan maneh Arjuna di mana? Hm? Aya nuju kempelan di lebet sun. Bohong sia.
1: Ya.
0: Dunulu.
1: Nyaanang.
0: Dawet datang ka dia teh nangkep Arjuna. Sabab Arjuna maling surti kanti geus nyampak di kaputren deuli. Gusti.
1: As.
0: Aya saha hayang? Ieu tamu ti mandaraka, Sun. Ti Astina. Semar, ulah kaget kula datang mana dudungan maneh? Iya, urang mah guru geuning. Saha rai rama guru ti sok kalima. Kapan nuju kagungan masa di mandaraka? Duka. Aya naon, paman? Hapunten, hapunten, hapunten. Aya karepotan anu mendesak.

0: aturan Rama Guru.
1: Nyohon kasep, nyohon kasep. Ulah kaget, ieu pun mang dongkap sareng anger nu sasana nguninyakeun. Dina dinten ieu sajawina tingantos-ngantos undangan ti Amarta ti acan sumping atunaha aya karepotan sateasana di rapalan ieu panganten. Atunaha dina mangsa pidua jameun deui bare deui rapalan gujrud anu ngajaga ceket kaputren netelakeun yen di kaputren aya lalaki cing gareneng di jero. Barang didobrak sidik lawan nyata anak breh teh hiji satria keur ngakaleng surti ganti jiga anu pogot sono keur metakeun olah lambang sari atuh tuluy dibredik ku kurawa harita keneh ribut okol begalam pati. Sidik ku bukti waspada ku nyata paningal netelakeun anu maling teh Arjuna.
2: Haduh.
1: Dia biasa jadi sasaran. Meus-meus dunungan, meus-meus dunungan. Dunungan meus-meus. Iya, iya panengah. Arjuna maling, Arjuna maling, maling, maling, maling, maling, maling. Tadi ditanya ngaku ngaran samaran make radea-radea gitu.
2: Tuli. Yai. Da punah di mati ka mana-mana.
3: Sia nya banjeneun.

Την

0: jawab jarok. Tapi kah sakit awak maneh geus aya di dieu deui? Deuk nyamplangkeun ka ngaran guru?
1: Loh.
0: Dipake suraling maling eta ilmu cikolot? Humayua jarok anjeun teh ngarusak korep guru lamun kitu nyatana.
1: Ya.
0: Wayahna awak maneh ditangkep ayeuna. Eta leungeun bakal dicangkalak disangakeun ka Prabu Raja Mandraka, Prabu Salya anu kongas barangasan baheula keur ngora. Nanaonan kawas? Eueuh deui awewe. Yai, jawab da yai. Jeung walerna. Nah, pangemut abdi mah teu ka mana-mana dinten ieu mah dunungan teh. Mantang ngomong sia, kunyuk. Teh sanes abdi teh sanes pangmeunangkeun da saksina abdi teh paninggal sareng panguping atuh.
2: Rama guru.
0: Naon?
2: Saresna kaula teu bujeng hinga. Maling Nyi Putri Surti Kanti mios. Kaluar oge henteu musa kadar ka jaman we dinten ieu margi ti kamari kaula teh di dieu.
0: Paham. Henteu atuh kumaha kieu bae ayeuna mah. Sarios diserangan ku kaula sidik urang ku bukti waspada urang punyata. Upama rai laras henteu sanggup kangonewakna ieu penjahat. Ya. Iya. Pesantren kana kami ka Sarang Erbatara. Sanggup Arjuna lamun henteu newakna eta maksat?
1: Nih.
0: Lamun teu maling sanggup jeung.
2: Sanggup.
0: Bener kapindo. Di mana teu beunang?
2: Mangga kaula gentosna hukum.
0: Cacau. Ya.
2: Berarti didoakeun ku Akang.
0: Didoakeun ku aing, Den. Sia lamun teu bisa newak di paehan ku aing.
2: Do, jangan samberat.
0: Hayos percantan keneh ka abdi sundi. Alikung abdi.
1: Bloho.
0: Italikung ku aing mah.
1: Talikung.
0: Wong ajar pisan nya buranan siji ku aing talikung ku aing. Atuh rampung dah tutas pangandika. Tuang rayi bari diwantun ku mangayeuna ka Mandaraka. Nah

mandraja Dewi Surti Kanti parantos tingali yen kurang astina hubungan sareng Panawa anu janten cara bahkan nuding merengkarnya kan dari esa kedap ayah nao parantos meninggal yen kurang astina teh bakal nggak datang ke Arjuna kan dia anu janten pokoknya bakal dituding yen Arjuna anu maling sakan tenan akan hoyong tepang tegas sareng Arjuna atau moga-moga we payunannya bakal disinghareupan ku sacara laki.

Sakitono kabeh hatur dina carios wayang golek adipati karena rarabi karapan kidalang ade kosasih senaria siapun tenang kirangan wili jeng leson patra insyaallah pengis sabtu maka sumping orang serangan dina carios sanes orang tutup kubilai tupik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Open a bandas ka kupinga gierna gami yan arjuna ka surak paranda sumpinga manraka.
1: Tenang gelis, akang teh hoyong terang tegas, kalayan hoyong yakin kana kasaktian Arjuna.
2: Dah.
1: Cenah Mas Harimag sareng akang.
0: Leres. Paninggal kawagenya kitu hampir sareng mangi bentena teh mung sakudah sakedik namung cing waspaos Arjuna teringga yang rana punyuring apa-apa gagah sakti mandraguna.
1: Hoyong nyobi akang. Buka.
0: Buka.
1: Surti
0: kanti.
1: Hayo buka.
0: Buka.
1: Aceh,

0: haturan Kang Arjuna, haturan, haturan, haturan sasumpingna.
1: Ditampi ku kawula. Iya. Anu maling asup ka kaputren teh?
0: Nah, aya saha?
1: Antong make nya aya saha sagala rupa, Nyai. Ulah kitu.
0: Apunten. Tu geningan sareng Mang Dawala.
1: Pamohon tarakan tunti pangawal perbadi. Aitu kadi oge nyangakeun semah pangabakeus.
0: Ditarima. Maling naon, maling teh sahabat rarewas teuing.
1: Kaula teka dungkapan maha guru sarta neren ka kaula cenah kaula maling putri Rika putrin
0: saura saha
1: antong make jeung kitu geus sawa di mana malingna
0: naon da teh aya naon di mah teh asa saha aya teh nyimpen atawa nepi kumaha aya rai ka sone satria bae atuh nganggo emutan anus nganggo saringan nganggo emutan rangkepan anu kang tu piraku da acet ka jelema kapan deuk dikawinkeun piraku make jeung ngampihan lalaki.
1: Hapunten bae atuh da kaula mah dermaka tudingan sareng kaula bari sareng henteu atuh sawadina kaula negrakeun kasangupan pikeun menangkap malingna Nyai dungkap ka dieu teh aya sasaha mah piraku bade maksa.
0: Milih kerang persantan mangga parios. Parios di kaputren Aceh dia teh naon? Oh di kaputren kaula.
1: Nuhun atuh hapunten bae kaula teh wantun lebet ka kaputren.
0: Teh wagelan.
1: Namun satea sana kaula wangsul deui. Nah bet kataji eta ninggal kiwang salira bet ku gurilapan kitu.
2: Nih.
0: Anu mana? Ia palih katuhu.
1: Sanes ia nu palih kencang.
3: Nyai. Nyai.
1: Ya. Nyata si janaka waspada permatingan. Pasihkena gelis. Pasihkena. Akan dipinah kana suang anu katuhu.
0: Arab ya.
1: Ngalih kana suang anu katuhu bari teka tingali. Sangakeun majelis.
0: Mangga atuh mangga air pika palay mangga teh teuing sanos bari awis ku acek teh bari dihadiahkeun, ka salira bari dihadiahkeun geura tampi ieu parantos dicopot.
1: Tapi naha aneh. Cahayana langkung sae nu katuhu ayeuna mah. Nih. Di dieu kabeneh kasandunungan teh jigana aya siloka yang gede. Kitu.
0: Mangga kan. Kapan nu dipunut ari teh ieu anu kenca?
1: Leres ai tadi mah tapi teu langkung sae cahaya anu paling tika tuhu.
2: Nih.
1: Pasihkeun geus, pasihkeun. Nyata Arjuna, Arjuna. Pasihkeun Nyai akan geus pindah kana gelang salira.
2: Nih.
1: Aradea parantos ngalih kana gelang anu katuhu.
0: Atuh mangga nyangakeun ye sumber anu katuhu.
1: Rupina moal cios.
2: Ulah.
1: Sumber anu sakia aheng na kiwa tengen teu langkung aheng tibatan pingal anu dianggo.
0: Nah kumaha eta rieu teh kumaha?
1: Kataji eta pingal asana mae ningal kaya name katingal ayeuna dianggo ku salira. Saras bade nyuhunkeun imah ningal we sakedap. Gelis sangakeun Nyai, hayang nyaho petana si Janaka kumaha? Lajeng ieu pingal disangakeun aradean teu ngalih. Tetep dina salabeting pingel.

0: Saya pantas nak kaca pengku Arjuna pinggir lajeng dibandingkan kena tembok. Raden Araria kapesengken raga di juru kaputren lajeng petanang. Aduh. Ya.
1: Cuk mango. Tempo dah wala tempo. Seru pande.
0: Aduh, tepi kaca flash gitu wawalak ya. Aduh, nyawe jika Gusti pangaulan.

0: obat ingkang cingatos-atos. Nembe kaula mayunan satria lalanang jagat lalaki langit janaka janaka. Geningan yen urang angga ora kepin gawe. Nyen pitnah ka diri kaula. Coba cepi ka sareh mah ieu siara deh, ha ieu teh. Mohon aradea kulang. Aduh, eta saangoan. Sapangadegan jiga kuring jeung tukang. Jenglong nyakitu.
1: Nya.
0: Percaya. Heis, tara percaya.
1: Percaya. Nya.
0: Tara percaya. Ngan ai dewek boga kaahengan kitu.
1: Nya.
0: Beda na teh. Boga kaahengan rada nonyol kitu.
1: Nya.
0: Amorna gitu.
1: Iya, sorot gitu.
0: Sorot.
1: Tukang jenglong boga naung.
0: Ai tukang jenglong cahaya nanti semu bungur gitu. Iya. Sabab loba ting bersin.
1: Iya.
0: Watekna.
2: Loba ting narik ka tikang.
0: Oh, loba ting ojek gitu.
1: Iya. Caya.
0: Anjeun nu kasebut canaka. Tapi nu percaya kana kawaspadaan anjeun. Kaula pipindahan tepi ka tiasa katohian. Memang kau lah tanggung jawab, sanu ya maksudnya eta nu bakal panas. Nu mawi kau lah teu ngejat. Sarta ulah nuduh maling ka kau lah kangaranan maling teh kudu mawa putri kaluar ti tempat. Nya, sategasna surti kanti pibayuan kau lah sanes pibayuan si Yudana. Menta supaya sadar Arjuna, kapan bisa rengsena pertikahan gumantung kana kasuka jinis sareng jinis. Ibu Rama, Rama khusus derma ngawinkeun. Urang kaun derma ngarengsekeun. Jadi pelbah dia gumantung karena kasuka. Nah dia kaganggu karena jodoh. Memang anjir durat maka. Rantus kaya dasar kasopanan asup kakak putren tanpa pemakrama kat sadangan pantin. Jangan maka coba dek maka jalan kuah. Urang pada wokok pikiran pati syarat sini dan banting penyatingan. Malah tetekal kan gak? Urang pada takro dira.
3: Iya. Lala juanan kurawa. Jago yung jago. Ayo.

0: kak. Kenapa? Rasa kena. Pengarih bawa lengan kaulah katuhu bakal ngeluarkan sana muntah-muntah. Ladeni jenaka. Coba-coba. Lajeng Raden Arab dia ngacungkan panangan katuhu keluar sana. Anu sumping natina serah-seraramu. Waduh, sana batu sana.
1: Sana, sana, ape.
0: Arjuna menepas sepul senjata neraca barang ngeluarkan cai nyebor sana nu dikedalakan tina panangan Ardia.
1: Waduh cai batu cai
0: jangan maka
1: kenapa
0: rasa kena aku si ngedalakan barakasakan satu galak orai mau gajah macan yang saja bantah anung bakap mati kerana
1: coba-coba

0: syarat sinaran banting pinantingnya. Kalayan sami-sami ngagunakin pakarang namung daya anu mentar dua-dua nang satria papakir keborina kitan lir kuda papasangan. Nanging kalau kaya botan antawis dangus sapratane pun resi narada petugasi yang dewa otipati. Oh adalah iya kula datang bakal nyapi awak maneh. Hai janaka kalayan prabu saya
1: dan kula
0: urang astina sakale
1: kula
0: kumpul
1: kumpul
0: pijodohin anak surti kanti raden naradea.

0: nyangakin semahong amar sana maya dateng pangkun eyang.
1: Tau lah kok maya nanti asdina.
0: Kaulah suyudana ne, kaulah aradea nyangakin semah pengabatus dateng jeng eyang ulun. Dikaulah sami Arjuna.
1: Arjuna ditarina. Saya. Arjuna, ogi urang astina, hidup suyudana, sadar ulah kapalang sobar cu, lain pijodohin anjun deh bae.
2: Itu pahit.
1: 2-3 tahun deh bakal kasamper, tapi turunan iya kene cu. Iya agan putri teh bakal kapijodoh kuratin aradea, wedalan negara, anga, apa negara ngawangan.

0: Ya, atuh kaula bade ngarengsekeun. Ah, disaksian ku kaula garawalian hakna nikahkeun teramana. Rantos mangsana Raden Aradia nikah ka Dewi Surtikanti mangke bakal kagungan jenengan adipati karena saparantos nyepeng kaluhuhan di ngawang kalayan sareng sena maehan Prabu Pujanakarna.
1: Nih,
0: Cuk. Kaluhuhan ku dina pertikahan Gusti Aradia.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

gena, merenah, ngerenah. Suka pura, ever.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi warga Sukapura di mana-mana berada. Senang banget pagi hari ini saya Diana Dia bisa menyapa Anda melalui 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah ya. Sepanjang 5 jam saya akan menemani Anda di hari Minggu ini, hari Minggu yang ke-14 di bulan Juni 2026. Semoga kabar Anda baik hari ini dan juga bersemangat ya dalam beraktivitas.

0: Oke, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan nah, bagaimana minggu pagi Anda ini wargi Sukapura? Apakah Anda mengisinya dengan apa? Dengan aktivitas yang misalnya lagi siap-siap mau piknik gitu ya, lagi siap-siap mau berekreasi gitu, mau healing. Atau sebetulnya Anda mengisinya dengan rebahan aja, dengan kedok healing. Iya, apa nih, mana nih yang apa namanya yang Anda lakukan pada pagi hari ini?
1: Gangkara. Amanau.

Dan ngomong-ngomong soal healing warga Sukapura ya, sadar gak sih kalau sebetulnya arti kata ini tuh udah bergeser jauh banget gitu ya. Healing artinya kalau dalam ilmu psikologi kan artinya tuh apa ya, penyembuhan gitu ya, atau pulih kan. Heal itu apa namanya, pulih gitu ya. Healing itu berarti proses pemulihan gitu. Jadi kata healing ini sebetulnya bahasa pergaulan yang diserap dari bahasa Inggris gitu. Kalau dalam Cambridge Dictionary, healing ini kan diartikan sebagai proses pemulihan setelah mengalami luka fisik atau emosional gitu. Cuma dalam bahasa gaul kita sekarang ini tuh healing lebih dikenal dengan untuk menggantikan kata liburan gitu kan ya, pergi bepergian buat jalan-jalan gitu. Kayak misalnya kita sering kali dengar, aduh butuh healing nih gitu. Aduh bete nih, butuh healing gitu. Jadi bukan untuk apa namanya ya, menyembuhkan sebuah luka dalam gitu ya, kayak misalnya trauma. Gak ada trauma, gak ada apa, tapi tiba-tiba butuh healing gitu. Karena memang apa namanya, di masa sekarang gitu ya, pergeseran maknanya tuh udah jauh banget gitu ya. Jadi kalau anak zaman sekarang alias Gen Z atau Gen Z gitu ya, dikit-dikit tuh ngerasa, misalnya ngerasa burnout gitu ya, merasa lelah banget, aduh butuh healing gitu. Sementara zaman dulu tahun 90-an, 2000-an gitu ya, kita tuh apa namanya, kalau pengen hiburan ya bilangnya tuh ya piknik aja gitu ya. Bahkan mungkin gak perlu piknik-piknik juga gitu. Zaman dulu tuh kalau misalnya pengen hiburan, cukup dengerin radio ya, terus ngirim salam lewat telepon misalnya, atau lewat kartu pilihan pendengar gitu ya. Itu udah cukup kayaknya. Gak kayak sekarang. Kalau healing zaman sekarang tuh kayaknya belum seru gitu ya, kalau misalnya gak sampai posting di Instagram atau di media sosial gitu ya. Iya, zaman dulu mah healingnya murah gitu, cuma sekedar ngaliwet gitu ya, botram di halaman rumah, di bawah pohon mangga atau pohon jambu gitu. Nah, kalau zaman sekarang tuh kayaknya malah bikin dompet jadi sakit gitu ya healingnya ya. Karena ya itu, healingnya tuh pergi berekreasi gitu ya, terus nanti nyari tempat-tempat yang Instagramable gitu ya. Bener gak sih? Nah, seperti itu. Memang jadi selain ada pergeseran makna gitu ya, dari segi istilah juga ya beda. Kalau zaman dulu istilahnya bukan healing ya, tapi piknik, rekreasi, atau sekedar penyegaran gitu. Dan kata-kata ini tuh sifatnya memang murni untuk hiburan gitu loh, tanpa beban psikologis. Sementara kalau Gen Z menggunakan istilah healing gitu ya, ini tuh meminjam lah dari dunia medis atau psikologis, psikologi maksud saya, yang maknanya penyembuhan luka batin gitu. Dan ini sekarang bergeser jadi sinonim dari liburan atau istirahat dari rutinitas, begitulah. Nah, jadi kalau pagi hari ini Anda juga pengen healing, nah mana tujuan Anda healing tuh kemana nih wargi Sukapura? Ke pantai kah? Pergi ngopi ke kafe? Atau healingnya di Pulau Kapuk aja?

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Simpang.

sama-sama. Ada Diana dia di sini dan di sana ada siapa saja pagi hari ini yang sedang setia. Oke, ada Dinda yang pagi ini katanya kerja aja gitu, nggak ada healing-healingan. Liburan mah katanya sayang duitnya. Apalagi kalau healingnya versi Gen Z kayak versi Gen Z zaman sekarang ya. Yang healingnya mesti malah bikin dompet jadi sakit katanya. Ya kalau healingnya murah meriah sih gak apa-apa ya. Seperti yang kata Pak Al nih, katanya healing versi emak-emak itu makan, jajan, dan menghabiskan sisa makan anak-anaknya katanya. Kasian banget ya, emak-emaknya cuma menghabiskan sisa makan anak-anaknya. Jangan ah. Iya, jajan aja sendiri gitu, porsi sendiri. Tapi memang ada mama yang kayak gitu karena mungkin dananya yang terbatas gitu ya. Ketika anak-anak jajan, ya udahlah anak-anak dulu gitu. Nanti mama nunggu sisanya aja. tahu-taunya anaknya nggak nyisain jajanannya. Emaknya tinggal nelen ludah aja. Ini ada pengalaman cerita dari teman saya, ceritain temennya gitu ya, yang katanya kalau misalnya diajak pergi makan sama suaminya, sama anak-anaknya gitu ya, si istri ini nggak pernah dipesenin secara khusus gitu ya, atau tidak pernah beli ya ini buat menu dia gitu. Pokoknya suaminya makan, anak-anaknya makan, tapi si istri ini katanya nunggu sisaan anak-anaknya. Terus belakangan ini karena anak-anaknya makin gede katanya, anaknya gak pernah nyisain makanan gitu. Terus mereka pulang aja gitu. Kasihan banget kan. Jangan gitu juga kalau jadi bapak-bapak. Jadi suami jangan gitu juga, jangan pelit-pelit sama istri ya. Ada yang kayak gitu, jangan ya. Pak Alma enggak yakin, yakin enggak lah. Yakin enggak lah ya. Iya. Iya, dan sebagai emak-emak juga jangan mau menyiksa diri sendiri seperti itu ya. Karena bagaimanapun apa ya namanya ya, sebagai seseorang kalau apa ya, ada yang mengatakan bahwa seorang istri itu atau seorang ibu itu key of the happiness gitu ya, di dalam sebuah keluarga, kunci kebahagiaan gitu. Kunci kebahagiaan di dalam sebuah rumah itu adalah perasaan istri atau ibu gitu. Kalau istri atau ibu ini bahagia, insya Allah seisi rumah juga bahagia gitu. Oke, selamat pagi ya buat para emak-emak yang lagi sibuk pagi hari ini dengan ya rutinitasnya, meskipun mungkin ini hari Minggu gitu ya, tetap kerja, tetap mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Ingat sih healing gitu ya, healing. Ingat, cuma mungkin ada hal-hal lain yang lebih diutamakan gitu ya. Mamai di Cipokek selamat pagi. Kang Ades juga selamat pagi, dapat laporan katanya dari Ibu Ketu. Duit ngan 100-100 na ari ondangan cenegas aya 5. Kumaha ngabagi na cenanya, cepat berakhirlah bulan-bulan kondangan katanya gitu. Iya, 100.000 dibagi 5 salit teuing nya Kang Adesnya, da teu jaman sekarang menyambungan 20.000. Aduh, cemungut ya buat Kang Ades. Mamah Deandra juga cingsok, kumaha ngabagi na tah Mah Deandra ari kitu 100 ari ondangan aya 5 kumaha tah. Oke, selamat pagi juga buat Ari PW yang udah stay tune dari pukul 5 lebih katanya boro healing teteh cina ya teh nuju bingung cina abi mah. Bos es krim nungguan can kaburu jualan jaba jaiten diburu-buru acan bos kapol neleponan urang iyang cina bingung nawe cina Ari nyandung nukia teh. Mun bisa jurus boboiboy mah cina daku abi teh nu jadi tilu kapaju kabehnya. Atu ini heula we Ari pewena siga amuba membelah diri. Pling
gitu, membelah diri jadi satu, ya jadi dua gitu kan, membelah diri lagi jadi tilu, terus nanti teh ya yang satu pergi ke bos kapol, yang satu pergi ke bos es krim, yang satu ya, nu aslina nu mana ya tanya. Aduh, seandainya bisa seperti itu ya. Ini nih kalau kerjaannya segala dipaju nih, sakalina bentrok riweuh. Semangat buat Ari, masya Allah tabarakallah ya. Sehat-sehat Pak, sehat-sehat Pak, masya Allah keren sekali sih. Ini bukan ya, kalau kayak gini tuh bukan workaholic ya, apa ya namanya ya? Iya sih, workaholic juga, gila kerja.